Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Desa Lembur Pakuan merupakan desa yang terletak di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Kampung Sukadaya, Desa Sokasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang. Kawasan ini merupakan tempat kelahiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang kita kenal dengan sebutan KDM. Desa Lembur Pakuan kini dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya.

0: Lembur Pakuan pada umumnya seperti desa-desa lainnya yang ada di Indonesia. Namun, dengan kegigihan dan kegotong royongan warganya, serta dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan elemen lainnya, desa ini disulap menjadi desa wisata yang fenomenal dan mempunyai daya tarik sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang pengunjung, yaitu Ibu Sari, yang sengaja datang ke Lembur Pakuan untuk menikmati keindahannya.
1: Saya baru pertama kali berkunjung ke sana. Yang pertama kali saya lihat adalah lingkungan yang bersih, rapi, dan tertata. Lingkungannya kental dengan budaya, dengan hamparan sawah yang luas, memberikan kesan asri. Dan banyak pengunjung yang penasaran untuk datang ke sana untuk berwisata. Jika datang ke sana, tidak perlu khawatir karena banyak pedagang makanan yang menjual makanan-makanan tradisional. Dan yang menariknya lagi, para pedagangnya pun berpakaian tradisional, seperti wanitanya menggunakan kebaya, yang prianya menggunakan pangsi dan ikat.
0: Selain pemandangan sawah yang menghampar luas, apalagi jika sawah masih dalam keadaan menghijau, terlihat indah dan asri, terdapat pula beberapa taman yang bisa dikunjungi, seperti Taman Bunisora, Balai Pamanah Raga, Taman Sukmaraga, Taman Nyawang Bulan, Taman Jaya Raga, Balai Badega Lembur, hingga Taman Campereni. Desa Lembur Pakuan juga terkenal dengan kekayaan budayanya. Jika dilihat dari keunikannya, kampung ini menggambarkan perkampungan Sunda yang tertata rapi dengan berbagai ornamen budaya yang khas serta terjaga kebersihannya, menjadikan desa ini nyaris tidak ada sampah. Bapak Teddy, salah satu pelatih seni budaya di Lembur Pakuan, mengungkapkan,
2: Lembur Pakuan adalah sebuah desa wisata budaya yang berada di Desa Sukasari, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang. Ini merupakan tempat yang dikembangkan menjadi destinasi wisata yang asri dan bersih dengan menawarkan berbagai daya tarik budaya, kuliner, dan alam. Di antaranya alam, kalau menurut pengunjung bisa menikmati suasana pedesaan dengan hamparan sawahnya yang hijau, pemandangan yang indah, dan udara segar. Ada juga spot foto menarik seperti Taman Bunisora dan Balai Pamanah Rasa. Terus tentang budaya, kampung ini memiliki kekayaan budaya khas Sunda dengan ornamen dan arsitektur yang ditata rapi. Terus kuliner, pengunjung bisa mencicipi berbagai kuliner khas Subang dan Jawa Barat, mulai dari keranginang, peyem ketan, sate marangi, hingga kuliner unik seperti goreng simet atau belalang ya. Segi kebersihan, Lembur Pakuan sangat menjaga kebersihan dengan sistem yang ketat sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah.
0: Desa Lembur Pakuan menjadi desa yang mempunyai daya tarik wisata, menarik pengunjung untuk melihat langsung keindahan dari desa ini. Ramainya pengunjung yang datang membuat perekonomian di Lembur Pakuan pun meningkat. Terlihat dari UMKM yang semakin banyak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Desa Lembur Pakuan.

0: Ruatan Bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

paninggal Kacamatan Tambak Sari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: Februari. Jadi sama okay. Kakak kelasnya dulu.
1: Gitu. Udah kelihatan ternyata luar biasa nih bakatnya. Padahal memang belajar baru sebentar begitu ya. Terbilang sebentar begitu. Ada ini nggak ada apa ya? Punya cita-cita lanjutin misalkan ke bidang seni, maksudnya lanjut ke perguruan tinggi seni begitu dek, ada
0: kakak-kakaknya alhamdulillah ada
1: ada ke SMK 10 ke ISBI
0: ada
1: iya ada yang mau atau
0: belum
1: gue pikir tapi udah keren ya waduh Kang Dedi luar biasa nih yang ngajarinnya luar biasa. Kang Ded, kemudian tentunya ini alat musik tidak hanya satu ya?
0: Tidak hanya satu.
1: Diajarin apa saja di sana, di sekolah?
0: Kalau sekarang yang di FLS 3 ini, satu orang minimal 4 alat musik ya?
1: 4 alat musik?
0: 4 sampai 5 alat musik. Karena bikin satu karya full, tapi hanya berlima itu tantangan sih, Kang.
1: Oke.
0: Ya, kadang, ya gimana?
1: Hanya berlima

0: batasan-batasannya gitu, gripnya gitu jelas. Kalau Tarawangsa kan memang urusan dengan hati begitu ya. Iya, lanjut lagi yang di belakang si Akang
1: sih?
0: ya. Ini apa, alat musik apa yang sudah dipelajari atau mungkin saat ini spesialis apa?
1: Kendang.
0: Oh, bermain kendang. Oke, oke. Lanjut lagi.
2: Kalau saya spesialis gambang sama vokal.
0: Wih, main gambang.
2: Main kendang juga.
0: Suling dengan?
3: Trompet sama dem.
0: Oh, jadi ini lebih spesifik ke alat tiup gitu ya?
2: Spesialiskan.
0: Oke, okay. Ih keren keren, luar biasa ya. Jadi satu siswa ini di sengaja buat di apa dicetak jadi. Yeah. Punya keahlian beberapa alat musik gitu ya.
2: Kebutuhan komposisi sih Kang Ben.
0: Oh.
2: Bagaimana kita mengolah tema dari tantangan dari FS3N pusat seperti apa, tiap tahunnya berubah. Ya kadang pemilihan anak juga, oh ini karakternya kayaknya saya di sini vokalnya harus vokal yang keluar atau lebih ke dalam ya. Itu di pemilihan-pemilihan seperti ini yang berpengaruh ke komposisi dan ke tema dan penilaian
0: ini. Penilaian. Kang Reddy ini ya. Milih dulu, seleksi dulu gitu di sekolah.
2: Betul,
0: kan pastinya banyak juga mungkin yang minat atau bagaimana nih pemilihan
2: dari tahun ke
0: siswanya.
2: Tahun juga ada yang nangis sih kayaknya.
0: Ada yang nangis.
2: Iya, saya kira Kang Ben supaya rata sebetulnya reward dari pembelajaran seni.
0: Oh.
2: Dari seni budaya maupun dari karawitan.
0: Karawitan.
2: Kita ambil 6 orang siswa terbaik dari setiap kelas, nanti kita diolah. Diambil lah, anggap dari 48 diambil 20, diambil 10 dan 5 ini yang terpilih karena dari nasionalnya harus
0: 5 ya, nggak bisa diselipin satu jadi 6 ya. Jadi nggak dibawa satu lagi dong ya. Oke.
2: Ada di ajak yang lain lah saya.
0: Oke. Nah, ini tantangan ya, keterbatasan personil hanya 5 orang ini, tapi secara repertoar harus utuh gitu ya. Oke. Apalagi kan hubungannya dengan apa kondisi di video kan gitu kan ya, pastinya juga akan repot gitu ya.
2: Syutingnya
0: Oke. Oh, ini dulu rekaman dulu audio kayak gitu atau enggak?
2: Gak boleh, Kang Ben.
0: Oh, ya, jadi langsung ya. Oh, supaya terlihat begitu potensi ya. Anak ya.
2: Betul.
0: Penilaiannya
2: pengumpulan kalau beda kan jangankan medamelo beda intensitas aja kelihatan.
0: Betul. Oke, Kang Deddy yang di ketahui Kang Deddy sendiri untuk penilaian dari dewan juri ini lebih menekankan ke hal apa aja?
2: Alhamdulillah banyak sih Kang, dari segi skillnya, kemudian pembawaan, banyak hal lah. Penilainya juga alhamdulillah orang-orang yang berkompeten lah di bidangnya gitu.
0: Ya, iya. Di antaranya siapa saja biasanya? Orang-orang akademisi kah? Orang-orang seniman?
2: Kalau dulu itu dari etnomusikologi.
0: Wow.
2: Kemudian dari kementeriannya,
0: okay.
2: Dari ada beberapa dosen-dosen seni di Indonesia kalau
0: dulu. Oh, jadi sudah barang tentu ini pemilihannya akan ketat gitu ya?
2: Sangat ketat. Menyebarkan, ya, sangat kecewa. Tapi yang mudah-mudahan rezekinya lagi kita untuk tahun ini.
0: Tapi kesulitannya adalah kalau dengan video dikirimkan gitu, kita juga masih pastinya akan lebih deg-degan ya.
2: Betul.
0: Iya, karena tidak bisa melihat langsung bagaimana, terus kemudian tidak merasakan kepuasan saat tampil di panggung gitu kan ya.
2: Karena ketegangan-ketegangan itu yang dirindukan ya ketika langsung.
0: Iya.
2: Kemudian
0: ya,
2: pertama kali ini di tahun 2020 sih Kang ya nih. Alhamdulillah kita juga juara nasional ya, walaupun itu pertama kali kita online.
0: Oh, online dulu.
2: Video.
0: Oh, online dulu kemudian secara
2: setelah
0: live
2: COVID,
0: gitu.
2: 2023
0: sempat live dulu.
2: 2025 itu live dulu
0: kita. Balik lagi sekarang seperti ini ya.
2: Kalau dulu sih seru Kang Ben. Jadi tuan rumahnya kadang di Bangka Belitung.
0: Asik ya. Betul itu dia
2: Makassar.
0: sambil traveling kan ya. Yang
2: nah,
0: dia
2: sekarang
0: dia.
2: Online dulu.
0: Tapi pernah merasakan begitu bawa
2: alat musik
0: ke Manado
2: gitu.
0: Ke Manado. Sama anak-anak. Asik ya. Kalau sekarang mungkin hanya menunggu saja begitu ya.
2: Betul.
0: Enggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ke depannya ini bisa jadi gerbang. Jadi jangan khawatir nih teman-teman adik-adik nih. Semoga saja nanti di kesempatan yang berikutnya apakah bisa festival yang lebih ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu kan ya.
2: Mudah-mudahan karena dari pembicaraan si Kang Ben, jadi satu-satu kayaknya mau go di event yang internasionalnya.

0: mandiri. Santo Yusuf mandiri gitu kan ya. Apalagi Santo Yusuf tuh kan dari apa namanya? Dari linknya kan ya, jejaringnya kan di berbagai daerah mungkin. Iya. Soalnya yang saya tahu Santo Yusuf tidak hanya di Bandung aja kan?
1: Ya, kami kebetulan di bawah Yayasan Salib Suci
0: Bandung. Iya, di mana saja tuh?
1: 70 sekolah.
0: Iya.
1: Ada yang kalau di daerah mah ada yang di Garut, Karawang, Purwakarta.
0: Tuh, go to Garut. Minimal go to Garut dulu ya.
1: Tapi kemarin merencanakan insya Allah ya, karena kalau di nasional kayaknya udah deh gitu. Iya, tetap ya pasti kayaknya. Tapi insya Allah go internasional kan.
0: Oke. Kalau ajang-ajang secara internal di sekolah ada enggak sih, misalkan musik tampilan anak begitu, kalau dulu kan mungkin pensi gitu ya. Kalau sekarang apa?
1: Kemarin kita ada beberapa tipe sih. Keidean waktu zaman kita dulu
0: biar
1: wisata seni kan
0: saya
1: ambil jadi GWS karya kalau dulu ya. Ya itu kita ada beberapa, yang pertama kita anggap saja di Gedung Lumentang Siang. Yang nonton itu anak-anak SD. Jadi bukan hanya di sekolah Kang Ben. Kemudian kita juga karena kita dituntut untuk pengembangan seni ke sekolah lain dituntut oleh kementerian, karena kita melakukan roadshow ke sekolah-sekolah
0: go public ya.
1: BPTI ini
0: Oh, baik, sekaligus juga ajang promosi sekolah mungkin
1: sekalian.
0: Jadi ini ke apa namanya si sasarannya ke anak-anak SD gitu. Betul. Kan
1: SMP juga ada. Kemudian ya kalau di sekolah ya jelas kan selalu ada lah insya Allah seperti itu.
0: Selalu ada kegiatan juga ya. Oke, dukungan dari orang tua gimana sejauh ini?
1: Sangat
0: pastinya ya sangat mendukung. Apalagi ini positif gitu ya, anak-anak jadi punya potensi gitu kan.
1: Kadang kan tanda kutip kalau boleh jujur saya lebih baik melatih orang daerah gitu. Kenapa? Karena mungkin kita hanya membuat komposisi dan melatih.
0: Oh, iya, iya.
1: Kalau anak ini harus menjawab kemustahilan gitu. Ya makanya ada komitmen.
0: Iya.
1: Saya sebagai pelatih, komposer, seperti ini. Kemudian sekolah ini kita dirapat briefing orang tua seperti ini.
0: Baik.
1: Karena nggak mungkin kita sendiri, makanya orang tua
0: dukung
1: yang bagian mana.
0: Okay.
1: Bagian mana dinas pendidikan Kota Bandung yang selalu support kami juga. Alhamdulillah sampai sekarang ya supportnya luar biasa.
0: Supportingnya dalam hal apa, bentuk apa?
1: Dinas Kota Bandung selain support ya dana juga, kemudian kadang ya kita berangkat ke Jakarta kan tidak membutuhkan
0: akomodasi ya, gitu kan ya.
1: Selama ini sangat membantu dan dukungan-dukungan mah udah luar biasa. Dinas Kabupaten Bandung selalu mendukung FSGN ini.
0: Ikatan alumninya juga mungkin bagaimana?
1: Ikatan alumni di sini alhamdulillah dari tahun 2014 kita punya grup WA dan selalu bantu. Jadi keluarga besar.
0: Iya, keluarga besar.
1: Juara-juara yang tahun-tahun berikutnya ada di satu komunitas itu kan.
0: Asik ya. Jadi secara lingkungannya sudah sangat mendukung begitu. Betul, ya untuk keberlangsungan teman-teman di sini gitu, ekstrakurikulernya juga. Alat musiknya punya apa aja di sekolah?
1: Di sekolah?
0: Gamelan.
1: Belum komplit yang perunggu mah ya. Lumayan
0: lah kan. Besi, baru besi.
1: Kuningan.
0: Bagus.
1: Kalau perunggu itu baru bonangnya saja.
0: Iya enggak apa-apa.
1: Kebutuhan komposisi beli bonangnya saja ya, bertahap lah kan.
0: Iya, iya.
1: Alat-alat musik yang lain ya jelas kendang, angklung dan lain-lain. Musik-musik bambu, kebutuhan komposisi ya ada.
0: Jadi secara banyak. Kalau mau explore komplit gitu ya kan ya.
1: Betul.
0: Enggak jadi masalah begitu. Ya, wah, luar biasa nih Kang Deddy ya. Oke, harapannya Kang Deddy gimana nih? Tentunya juga harapan bisa meraih juara kembali sehingga predikatnya tetap menjadi terus milik dari Santo Yusuf atau gimana, Mangga?
1: Itu mungkin harapan pertama, tapi harapan keduanya Kang Ben jujur ketika saya pribadi ini mah jadi curhat.
0: Boleh.
1: Ya Kang Ben, kebetulan kalau saya kan sekolah dengan Kang Ben, kemudian pindah ke UPI. Di UPI ketemu alhamdulillah saya di ensemble Kyai Fatahila. Kemudian yang ke go kontemporer ya.
0: Iya, kontemporer ya.
1: Go internasional bisa merasakan dari situ ke Nah, ketika balik ke sini ya memang sekali lagi balik lagi ke permasalahan tadi, memang bukan anak salah anak Kang Ben. Jadi kita berbagai pihak harusnya yang kita memperkenalkan. Anak sudah kenal. Ya jangan, ayo sayangi, ayo lestarikan. Kita enggak usah ngomong gitu. Kadang ya anak juga yang datang, "Pak, ini tuh bisa gini ya." ini gitu. Okay. Ya tergantung kita, berarti ya mungkin kedepannya mudah-mudahan Kisunda ini tetap ada, karena dari hasil penelitian beberapa pakar, tapi saya takut salah ya. Kalau tidak saya, kalau 2100 kalau memang seperti ini terus, ya seni Sunda kan bisa hilang lagi ya.
0: Iya, iya, semoga dari saja.
1: Ratusan kesenian kan sekarang tinggal berapa? Ya, maka saya ke dunia pendidikan dan kebetulan ada eventnya. Wah, kayaknya saya di sini deh.
0: Gitu. Oh betul, kalau betul.
1: Saya sendiri dari 2009 Kang Ben, FLS3N dulu beda sekolah.
0: Oke.
1: Ya, mudah-mudahan bisa terjaga. Think globally, act locally aja.
0: Itu dia, dari hal-hal yang sifatnya lokal ini bisa mendunia gitu ya Kang ya. Ya, saya yakin semoga dengan adanya generasi-generasi yang punya minat ini ke seni dan juga budaya lokal ini, mudah-mudahan ya 2100 yang Akang tadi sampaikan ini tidak ya masih tetap ya mengakar, tetap ada di hati generasi-generasi berikutnya. Pasti. Iya, tapi dimulai dari sekarang juga. Adik-adik juga kan sekarang sudah sangat-sangat suka dengan tradisi, meskipun memang bukan akar budaya lahir or sebagai darah Sunda, tapi udah tinggal di Sunda udah jadi orang Sunda ya. Terus makan Sunda. Ya makan minum air gitu ya, di Sunda jadi orang Sunda jadinya ya. Oke, Sunda NTT lah. Sunda NTT. Terima kasih Kang Deddy, terima kasih adik-adik semuanya, luar biasa. Semoga secepatnya mendapatkan kabar baik ya di festival ini. Dan yang pastinya senang sekali bisa bertatap wajah nih bersama dengan Kang Deddy. Sudah lama ya tidak bertemu, dan juga tentunya adik-adik baru pertama di pagi hari ini kita bertemu. Hatur nuhun, terima kasih. Sampurasun. Demikian obrolan kita bersama Kang Deddy Supriyadi dan juga para siswa-siswinya yang luar biasa, punya bakat luar biasa. Dan mereka ini ikut festival, semoga saja predikatnya tetap ya diraih ya. Kita akhiri, terima kasih. Saya Benny Herianso, undur pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pang panjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nya eta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nya eta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha, anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka. Bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
3: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
2: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
3: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
2: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
3: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
2: Kalau udah sampai di rumah?
3: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
2: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Mohon-mohon.
1: Bosep tos ngagarap deh nusanes, bordak jalan oge nyalira.
0: Oh, jantan diteraskan
1: nih. Ngelarian kreativitas nusanes.
0: Semuan. Tah, dina widang maksa dente, dina paguron seni giri karta iya teh, dina naon gitu.
1: Seni awal naon. Awal waktu seni natu pencak silat.
0: Awitana
1: dina
0: pencak silat lah.
1: Teras kaulin barong sekeloa.
0: Mohon.
1: Oke, pencak kawi.
0: Mohon.
1: Ayana ditambian oge ku karawitan sareng bajidor
0: gitu. Oh, gitu. Jangan seueur atunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Tapi anu dikenalna ku masyarakat naon ta, Kang?
1: Barong sareng pencak.
0: Barong sama sareng pencak.
1: Mohon.
0: Barong sai sareng barong teh sami teu sih
1: saresna? Barong sai sareng barong teh sami.
0: Sami wae, mohon ya.
1: Rabi mah katinggalan soalna rupina teh jauh benten mung ieu mah.
0: Mohon.
1: Nangge Wadita Sunda gitu.
0: Oh gitu, nganggo Wadita Sunda nya, mohon. Lajeng naon keunikan atuh tapi bentenna sareng barong sain anu sanes na Kang. Utamina dina Giri Karta.
1: Oh,
0: dina upami, penyajian misalkan atau
1: mohon penyajian dibentenkeun upami Giri Karta mah dibukana ngangge nangge gamelan gitu.
0: Oh, mohon sareng
1: anu sanes.
0: Mohon.
1: Aya gamelanna, aya tari Jaipongna dikolaborasikeun.
0: Janten pertunjukan pembukana tiasa ku Jaipongan. Mung naon namina teh si alat-alatna anu diangge komplitnya
1: nganggo gamelan,
0: kenang pencak. Mohon. Tas dina satu kali manggung sabaraha jam kinten-kinten anu diperyogikeun?
1: Upami full tim mah sampai ka 20 orang.
0: Alah geningannya.
1: Mohon. Tacan pemain barongna gantian
0: kan. Tah kitu nya. Eta teh upami totalna sada sareng pemain barongna jeung sabaraha?
1: 30-an. Kurang lebihna 30.
0: Mohon sekali manggung teh seueur nya.
1: Mohon seueur.
0: Mohon teu cekap ku saoraan sambombil dua mobil berarti nya.
1: Teu cekap parabot wae tos sa mobil.
0: Mobil tangangena naon engkel kitu.
1: Mohon biasana kabuntung
0: gitu
1: parabot
0: mah. Mohon. Tah Kang. Lajeng ngawitanna ti sekeloa heula terus manggung-manggung
1: bagaimana
0: terus ka mana manggung paling caket paling tebih ka mana dah
1: manggung paling tebih teh
0: Cimahi
1: sih masih ruang lingkup masih kene Bandung.
0: Mohon masih di ruang lingkup Bandung ya. Kegiatanna dina kegiatan naon biasana Kang?
1: Biasana teh anu ieu teh ti hitanan sunatan.
0: Mohon
1: sunatan kadang aya ulang tahun oge
0: noh aya ulang tahun
1: nangge aya ulang tahun oge sok hoyong
0: nanggap barong
1: mohon.
0: Gitu mohon kan ieu mah sifatna kegiatanna helaran ya Kang nya.
1: Iya
0: bertoanna helaran tapi oge tiasa stay di panggung gitu nya pertunjukanna
1: kadang kemarin nuju rame-rame pemilu mapak-mapak dewan gitu.
0: Oh gitu. Oh jiga prosesi penjemputan gitu. Mohon.
1: Acara adat.
0: Laras-laras aduh rame itunya. Luar biasa 30 jalmi seueur pisan. Kalebet Akang oge nyalira bagian naon?
1: Abi kendangan.
0: Nah, main dina kendang. Kendang mah berarti dominan gitu nya mendominasi sebagai naon teh istilahna leaderna gitu nya.
1: Di abi mah kan kendang lagi nganggo kendang pencak. Upami karawitana oge.
0: Laras. Oh.
1: Kita teh pemirsa kan aya kendang Jaipong
0: gitu. Jaipong
1: kendang pencak.
0: Mohon. Meskipun kayak mirip Jaipong jantana.
1: Ku kendang penca.
0: Tabuhan penca gitu.
1: Mohon.
0: Oh, gitu. Mohon. Dua orang berarti atuh ayah indung sarang anak. Gitu nya istilahnya Pak tembal-tembal.
1: Mohon.
0: Waduh, mantapnya. Nah, ieu teh saha wae Kang, apakah di dalam lingkung seni Giri Karta ini ada pendatang, artinya bukan yang bermukim di situ gitu nya, atawa warga mungkul?
1: Ada sih.
0: Aya oge nu di luar.
1: Di sekolah tuh banyak tuh pendatang yang sekolah.
0: Nahon.
1: Yang sekolah di ITB anaknya tuh dimasukin silat.
0: Oh gitu. Nu ngahaja ngiringnya.
1: Mun ngiring silat.
0: Kapaguron gitu.
1: Tasawi waswae da.
0: Nahon. Da sekolah aya mah seseueurna pendatang oge nya.
1: Mohon.
0: Sanes asli pribumi. Mohon.
1: Upami katinggal pribumi mang kewe lebaran sarepi
0: gitu. Oh gitu. Nya kitu teh nya. Sekelawa utara mah berarti caket Balumbang sanes.
1: Ka atas deui Indomaret sekelo maju sakedik.
0: Oh mohon. Berarti panginten Pak Durrahman nya.
1: Mohon.
0: Caket dirinya mohon. Lah luar biasa di dinya mah memang tokoh-tokoh seni barong munggulnya kan. Mun sanes wae Girikarta berarti seueurnya.
1: Seueur. Seueurnya. Upami ieu iya, oge sesepuh kapungkur oge ayeuna di RW 05 gitu.
0: Oh.
1: Anu atos.

0: Terserah ya, ini ayana penginten generasi kasabaraha berarti.
1: Ayana teh berarti baru dari generasi ke-4.
0: Ke-4. Masih bertahan. Naon kira-kira yang bisa mempertahankan naon alasan Kang Nuku Akang terang?
1: Nuku abi terang mah karena ku resep sareng mikah cinta ieu budaya upami teu ku murakanya anu
0: murah kali ya gitu. Bari usaha deui
1: nya. Lebar soal teh tos dirintis ku karun-karuhun kapungkur.
0: Terus
1: piraku ku anak muda dan teu dilestarikeun.
0: Sumuhun nya.
1: Lebar aset
0: lebar pisan gitu. Aset pisan mohon-mohon.
1: Aset entah. Khusus sekeloa gitu.
0: Laras, karena laras.
1: Ulin barong sekeloa nya awalna di sekeloa gitu.
0: Barusnya kan ti simkuring oge uninga ti tahun sabarahanya 80-an oge rame pisan harita aya karnaval. Ti sababaraha wewengkon termasuk oge nya di RT RW gitu masing-masing.
1: Ayeuna teh aya total teh 18 lingkung seni paguran barong.
0: Paguran barong
1: di Sekeloa.
0: Di Sekeloa malihan mah di daerah mananya eta teh tu Bagus Ismail atawa pinaon aya aya ieu tugu barong.
1: Muhun aya tugu barong
0: daerah. Eta kalebet oge sami di dinya oge aya. Paguran oge sami.
1: Aya paguran
0: oge. Muhun muhun muhun nya. Nah di Sekeloa urangna tah di daerah FKG.
1: Muhun.
0: Di dinya aya teu teh aya. Aya oge sami.
1: Aya.
0: Seueurnya 18 pokoknya tersebar
1: wingnya. Tersebar.
0: Nah, itu tuh mangrupikeun paguronna panginten pecahan antara nampi masih kene wargi sawargi-wargi berarti.
1: Sawargi anu pecahan. Janten sa RW bisa sampai 3,
0: sa RW
1: sampai 4 gitu.
0: Laras, laras, laras. Nah, ieu mah kan ngobrolkeun masalah Girikarta. Nah, ayeuna panginten urang masalah barongna nih Kang. Manawi nu ku Akang terang gitu ulin barongnya itu kalebetna. Ti awalna kumaha itu aya-aya panginten caritana latar belakang atau napi legenda kemudian jadi sebuah bentuk repertoar seni gitu ta Kang.
1: Nah, nu ku abdi taroskeun ka sesepuh anu masih keturunan pertama yang nu bikin barong.
0: Laras.
1: Nyata Bah Jaya kapungkur nate pertama
0: mohon.
1: Bikin barong sekolah teh.
0: Mohon.
1: Anjeun nate ka pantai selatan sana teh. Menuju tapa.
0: Laras.
1: Kapungkur mah. Nah aya makhluk laut.
0: Oh.
1: Anu ieu namanya carita turun temurun nama.
0: Ngajirim naga.
1: Ngajirim
0: naga gitu.
1: Naga keluar nate. Di ieukeun dibikin.
0: Ilustrasikeun.
1: Ilustrasikeun.
0: Digambarkeun gitu nya.
1: Digambar. Teras anu kaduana abi carita deui kumaha ternyata Bah Jaya teh kapungkurna ge caket sareng orang Cina.
0: Oh.
1: Upami barong Cina nganggena jurus kungfu.
0: Mohon.
1: Barong sekela nganggena jurus pencak silat Cimande.
0: Cimande lebet
1: anu ka abi katangkep ku logika mah kadinya karena aya bedug.
0: Mohon.
1: Aya gembreng eta kan ti barong Cina ge aya.
0: Laras mohon.
1: Ieu ku di barong sekali lagi aya.
0: Mohon mohon.
1: Anu lebet lagi karena masih heta.
0: Mohon mohon.
1: Wami carita fiksi nama anu
0: nembe
1: makhluk selatan
0: di
1: tadi laut selatan
0: di laut selatan makhluk lautnya.

0: Cimande nya kayaknya kelebet nanya. Oh gitu geningan.
1: Iya, kami cerita.
0: Cerita
1: turun temurun.
0: Mohon mohon. Ayam perobihan tuh maksudnya teh dari sisi penampakan barongna gitu ya.
1: Bentuk pasti ada
0: ayam perobihan.
1: Oh, tiap malah tiap paguran juga beda-beda bentuk barong.
0: Oh. Anu ngabenten kena di nanaona?
1: Rupana benten.
0: Oh, rupana benten. Mohon. Anu gaduh Girikarta kumaha?
1: Anu hiji teh buta, anu hiji mirip naga.
0: Anu hiji mah mirip buta, anu hiji mirip naga. Jadi sapertos perawakan manusia gitu.
1: Mohon.
0: Mohon
1: paras manusia. Di generasi kedua G nu kabi tangkep. Mm-hmm. Aya 3 rupi barong teh.
0: Mohon.
1: Barong buta aya jadi di ikeun deui gitu kan.
0: Ya mohon mohon mohon.
1: Barong buta teh nu awal bikin teh almarhum Yangki anjeunna teh tukang kreasi dulu mah bikinan Bandawang kali itu.
0: Bandawang
1: mohon. Dei.
0: Mohon mohon mohon.
1: Barong buta. Wae sihungannya mirip buta lah.
0: Lah mohon mohon mohon.
1: Ya ayeuna ya, lagi sampai ayeuna masih aya di Anggo.
0: Masih kene di Anggo di Girikarta oge
1: nya. Aya di Girikarta, aya di Nusani.
0: Mohon nu nagana oge aya kene.
1: Aya.
0: Oh gitu nya. Mohon jantan bentuknya beda-beda tiap tiap RT RW gitu nya.
1: Benten-benten.
0: Mohon mohon mohon mohon. Tah, kemudian dina satu barong teh anu narina teh kan aya anu nyepeng huluna,
1: nya buntutna.
0: Aya buntutna sabar-bar berarti dua orang. Dua orang. Lajeng tina gerakan kumaha benten teh Kang?
1: Sami wae.
0: Sami wae nya. Mohon kiri kanan atas gitu. Ya mohon
1: atas tanang urang
0: sigala. Iya, mohon pasti tos uning komol lamun sering nonton helarana gitu nya. Mohon biasana waduh waas pisan tanggal 17 Agustus
1: hari tahun.
0: Atanapi Sumpah Pemuda duka ayeuna masih kene aya atanapi henteu.
1: Masih Kang.
0: Masih kene aya nya.
1: Ke karnaval 17 Agustus mah tos janten tradisi di Sekelowa.
0: Oh gitu. Mohon eta mah moal di piceun ini moal tiasa di piceun nya.
1: Saurna mah kapungkur mah sanes 17 Agustus sanes lebaran.
0: Oh.
1: Iring-iringan
0: teh. Oh mohon. Dinten lebaran gitu.
1: Dinten lebaran.
0: Wah,
1: oh, mohon. Orang Sekelowa masih kene di Sekelowa.
0: Laras,
1: masih
0: laras.
1: Masih area kene sepuh nanti.
0: Nah mohon mohon. Duka tahi nanya.
1: Nama tos dari Anggo. Soalnya tos sepi lebaran.
0: Itu ya lebaran tuh tos sepi. Dan memang mararudik gitu nya. Duka orang Sekelowana panginten nikah sarang orang luar. Jantan pas lebarana. Tempo lebaran tuh ayak gitu nya. Tahi nama panginten dina 17 Agustusan atau pinawan kegiatan naon biasanya.
1: Karnaval Agustusan.
0: Agustusan ya mohon. Saurna teh informasi mah disokong oge ku kelurahan sarang kecamatan kumaha.
1: Nah, ayeuna teh kan alhamdulillah teh tos aya kompepar coblong.
0: Mohon.
1: Anu ngiring ulu biung ngalestarikeun ieu budaya ulin barong Sekelowa.
0: Cumohon.
1: Atos di WBTB-keun.
0: Oh, warisan budaya, tak benda.
1: Tak benda.
0: Mohon.
1: Kang Krisna eta.
0: Cumohon.
1: Ti Badranaya.
0: Ti Badranaya. Cumohon, cumohon, mohon. Cumohon. Nah, insyaallah Kang Krisna oge kadieu
1: di kana.
0: Mohon. Ya. Mohon uningan da Kang bari kadieu oge sami. Mohon. Janten eta oge sami ya tentunya satu
1: sami abi ge kapungkur nuju alit teh ngabarong ge sareng pun akina.
0: Amun no.
1: Make apun.
0: Oh, mohon mohon mohon.
1: Jadi sawargi-wargi nya. Cari ilmu mah ka mana we?
0: Ka mana laras nya Kang nya? Lajeng lajeng sok ngumpul eta teh sareng paguron anu sanes.
1: Kamari ge kumpul di kecamatan.
0: Cumohon.
1: Naon
0: teh kegiatanna saperti kumaha eta?
1: Kamari teh mapag silaturahmi bade yeukeun sasi Ramadan.
0: Oh, mohon.
1: Tenggahan.
0: Laras.
1: Nya pencak silat teh sarerea sasarangan
0: cumohon. Gitu. Sasarangan sadaya paguron we nya. Berarti kalebet 18 paguron berarti
1: nu sadaya. Ngan sebagian soalna nu sanes ge aya acara.
0: Oh, nuju aya kegiatan sanes mohon.
1: Kegiatan.
0: Jadi istilah nama guyubnya Kang nya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah guyub teu silih naon maksudna teh jadi
1: gontok-gontokan
0: mancaka
1: dan gitu
0: mohon mohon mohon.
1: Ku ayeuna mah kita tiasa.
0: Mohon karena akarnya juga kan sama dari situ nya. Dari satu leluhur gitu.
1: Iya, satu leluhur pampang nama.
0: Mohon mohon gitu. Nah, Akang tadi tos didugikeun, Akang oge ti alitnya belajar teh janten ti Pak mana Pak naon namina teh? Bah naon?
1: Bah Usep.
0: Bah Usep.
1: Upami bareng mah di Bah Jaya. Mung alit mah teh ka alaman soalna teh acan aya.
0: Leres. Asli orang Sekelowa Akang.
1: Mohon. Sekelowa. Alit mah ka alamanna ku Akinto, Akinto teh incuna Bah Jaya.
0: Mohon, mohon, mohon.
1: Kalaman Akinto, sarang ayeuna anakna Akinto aya Aki Dedi sepuhna oge di Girikarta anjeunna.
0: Sumohon.

0: mohon. Jantan ngamping oge ngiring ngamping ya. Mohon. Tak akang teh sebagai apa di Giri Karta teh berarti?
1: Abi teh nanti jantan ketua di Giri Karta.
0: Oh, ketua Giri Karta, mohon. Nah, gitu ya Kang. Berat Kang. Ya maksudnya teh mengemban tugas sebagai ketua paguron ya, ya salah sawios tanggung jawabnya nyata penginten sanes wae melestarikan budaya tapi oge ngahieuk gitu
1: ya. Ngahieuk sareng ngamanage ieu teh.
0: Bade
1: ka mana?
0: Bade ka mana arahna gitu
1: nya. Ya alhamdulillah itu dibantosan ku Kang Krisna kompepa hayu urang bikin legalitas. Jadi aya nama salawatkeun berat henteu sih. Di bawah fun
0: wae. Oh, ya. Enjoy wae-nya gitu, resepnya ya. Karena memang hobi dan juga memang kecintaannya dari kecil gitu
1: ya Kang. Dari kecil.
0: Mohon, mohon, mohon. Selain sebagai ketua, kegiatan naon wae Akang selain itu di selama ini naon profesi sebagai kegiatan naon wae gitu Akang.
1: Oh,
0: di luar Giri seni Karta. Mohon Giri Karta.
1: Main band.
0: Waduh, mantap.
1: Main band.
0: Mohon, mohon, mohon. Jadi bermusik oginya kan ya. Mohon, mohon. Tapi jalan mainnya bade kana seni ya, tradisi, terus kana band ogi modern, mohon tradisional tiasa.
1: Kayak kaping salapan abi main band.
0: Oh gitu. Waduh, mantap.
1: Ada hobi mah resep eh kan.
0: Resep mohon, mohon. Di keluarga hanya Akang sendiri atau ada yang lain juga yang ngikutin?
1: Ada.
0: Jejak ada.
1: Ada.
0: Di antawisnya sahawang itu
1: di keponakan ikut
0: mohon.
1: Silat
0: mohon lajeng
1: lajeng teh pemiti ya mah hampir sadaya sih
0: hampir sadaya keluarga ugi ngiringan ya
1: ngiring-ngiringan gitu
0: mohon mohon gitu. Sawargi-wargi termasuk mohon. Ibu Rama
1: mohon ngiring
0: rame resepnya pokoknya aku ngariungna lumun latihan tiap dinten naon dah
1: latihan silatnya Salasa Kamis sareng Minggu
0: mohon
1: latihan karawitan teh hari Rabu.
0: Oh, di jadwal tanya.
1: Mohon.
0: Kamis sareng Minggu hari Rabu kanggo latihan karawitan. Nu diajarkeun naon wae dina karawitan kan?
1: Karawitan teh saron.
0: Mohon.
1: Dua saron demung sareng bonang.
0: Mohon.
1: Sareng nyindena oge.
0: Oh, jeung salancar sadayana nya seueur nya. Termasuk sindena iya. Sindena orang dinya keneh sami
1: mun acan aya regenerasi nanti sinden teh musik keneh eta we maskot Ibu EI
0: Ibu EI nya orang dinya deui sami semuhun semuhun semuhun wah luar biasa lajeng upami barongna nyalira latihanna khusus atawa napi disaturagakan dengan latihan bela diri benten deui
1: soalnya kalau ibing barong mah udah langsung pada langsung bisa sih ya.
0: Oh eta mah memang gitu nya ya. Dasarnya pada
1: cuman paham. Dikasih tahu gerakannya gini-gini terus pakai kuda-kuda biar gambar kayak gimana
0: mohon tetep mohon tetap tumpuan kedahnya ya, komode hubungannya sarang di jalan raya gitu atau napi nya di medan yang berbeda kan ya tumpuan harus kuatnya
1: tumpuan harus kuat
0: seberapa kilo sih beratnya entah teh
1: di 15 sampai 20
0: waduh geningan
1: upamina ageung anu alit mah aya 10 kiloan.
0: Sumuhun sumuhun. Jadi kumurang kali oge aya.
1: Mun aya barang nu murang kalihna.
0: Mohon mohon.
1: Da barang ge eta ge aya ibu aya bapak aya anak.
0: Oh gitu aya ibu aya bapak
1: aya anak.
0: Mohon gitu.
1: Makana upami ulin barang sekeloa tampil eta teh sok menceritakan tentang ibu dan anak anu ngasuh.
0: Ibu anak
1: nu ibu ayah ngasuh anakna.
0: Ngasuh anakna. Ya ya ya ya ya mohon.
1: Gitu.
0: Terus dimainkeuna ku pamegat sareng ku istri oge. Okay?
1: Mohon.
0: Istri oge okay, ayah.
1: Istri oge okay, ayah nu sok main.
0: Ayah nu wantun. Mohon mohon mohon. Beratna sami wae sakitu.
1: Sami wae.
0: Oh aduh mantap
1: nya. Ku waktosna kiatna sabaraha menit?
0: Laresan. Mohon. Paling lami sabaraha menit tah?
1: Abi teh gaduh rencang itu bareng pangageungna teh aya di abi. Yugi namina eta kiat sampai setengah jam karena apa lah bikin selampun
0: mohon ya eta mah memang ku anjeunna resep juga nantinya anjeunna aya tanaga gitu ya mohon mohon tah Kang lamun ngobrolkeun ulin barong esok aya istilah nama kasurupan ya leres teh eta teh kumaha janten memang kaancikan gitu nya ku karuhun antara pi
1: cane sih
0: si lebih kumaha eta teh jadi Kang
1: upami nu ku abi pelajari mah nya
0: mohon
1: biasana mah anu menikmati musik tapi sanes kasurupan anu disabatna teh panak teh ya
0: oh
1: jadi ngigel ngigel raoseun musik atas tekan capek ngagoler pami anu kasurupan amuk-amukan gitu mah.
0: Mohon.
1: Tadi abi mah tadi ajarkeun eta kitu kan.
0: Oh, mohon lepatnya gitu.
1: Lepat kalebet
0: nanya mohon.
1: Tapi terserah anu sane.
0: Sumuhun sumuhun.
1: Pami abi nyareos ka sepuh-sepuh abi nu diaron ulah mah. Kan kadang oge nu kita teh sok di ieu diundang oge anu teu parugu.
0: Teu parugu teh diundangnya mohon-mohon. Nah, kitunya ada kesakedah mah memangnya memberikan non istilah nama penjelasan kitunya. Ai nya kaya nu terang-terang we nu pokona mah nu penting kasurupan
1: nah gitu. Kasurupan. Ada sok. Aduh nah.
0: Kebar gitu. Sanes kadinya ya tujuan sanes
1: kadinya seni teh keindahan gitu
0: mohon
1: sebat nanti
0: laras laras
1: teh tontonan nu jadi tuntunan teh
0: oh mohon mohon mohon eta mah distorsina lah nya istilah nama jadi ma. Mohon istilah nama penginten sebenarnya dari tujuan awalnya memang untuk keindahannya iya. Untuk bisa dinikmati ayah-ayah gerakan-gerakannya kan ya mohon meskipun hanya mungkin sederhana gerakannya mengikuti irama gitunya tapi padahal mah penuh maknanya kan
1: iya.
0: Ya nya komo kitu deui tadi kan tos dilebetkeun aya kuda-kuda Cimande na teu sagawayah kitu mainkeuna. Nah, upami misalkan masyarakat anu teu lebet ka paguron kumaha misalkan di aya istilah kaul teu misalkan nyobian teu.
1: Da sok aya wae.
0: Oh, sok aya wae nyobian. Da kumaha? Teu sawiosnya.
1: Teu sawios mangga wae.
0: Oh, kitu. Mohon mohon.
1: Ya jigana anjeunna ge resep
0: mung isin-isin
1: tapi teu sawios
0: eta. Teu sawiosnya eta mah diperbolehkan kitu nya Kang ya. Yang penting mah beren kuat eta nahan.
1: Mun kuat nahan.
0: Paling kiat upami nu umum kitu sabaraha menit?
1: Tampilan barong teh biasa 20 sampai 30 menit.
0: Oh, total teh mohon 30 menit.
1: Tadi gentos-gentos.
0: Tadi gentos-gentos. Ya, baik anu di huluna.
1: Baik
0: sang nu ekorna gitu nya Kang ya. Mohon-mohon. Luar biasa nih. Rencana aya kapayuna aya kegiatan naon Kang di Girikarta bade ngadamel naon gitu. Konsep garap anu benten apakah aya?
1: Garapan mah masih anu mengembangkan anu baru kemarin dibikin
0: karawitan. Mohon.
1: Enak kan bade puasa heula panginten.
0: Sasi saum kumaha?
1: Sasi saum mah paling sasauran sakelo mah.
0: Nya mohon nya tugasnya tiap ya. Subuh biasa.
1: Sasauran. Tapi parabotna dibedakeun.
0: Oh, parabotna sanes parabot kanggo tampil eta sanes.
1: Tapi sami parabot di
0: Sunda
1: kan di gamelan mung aya benten.
0: Oh,
1: baru dak mah gitu.
0: Mohon, mohon. Waduh.
1: Nyisihkeun nya nyisihkeun gaji hanti anu ngulem teh disisihkeun kanggo parabot. Alhamdulillah tos komplit gitu
0: janten. Mohon, mohon. Kalebet eta teh si gamelan oge
1: okay,
0: tinang ngumpulkeun.
1: Kumpul-kumpul.
0: Waduh, mohon. Sok aya bantosan teu ti pamarentah misalkan ti kelurahan nya utamina pangintenna anu nanti namina istilahnya anu tugas napisan instansi mah juga dinas pariwisata gitu.
1: Karena teu acan legalitas.
0: Mohon mohon.
1: Makana teu acan panginten.
0: Nuju di udag
1: gitu. Nuju di udag heula legalitas.
0: Oh, legalitas teh penting pisan
1: gitu. Mohon penting pisan.
0: Mohon mohon. Tadi ti ngawitan panginten mereskeun heula legalitas terus ka payuna panginten bari nyobian.
1: Mohon.
0: Mohon aya aya
1: kegiatanna aya kita positif.
0: Mohon, mohon. Kan ini melibatkan banyak ya, mohon. Banyak orang masa satu paguron saja hampir 30 nya Kang nya eta teh ofisialna nu
1: mohon.
0: Nu lebet dirinya belum lagi nu nonton anggota
1: seueur anggota. Anggota teh na teh 80-an.
0: Girikarta teh. Wah. Mohon dina ruang lingkup RW eta.
1: Mohon.
0: Oh, mohon mohon.
1: Sareng nu aya oge ti RW sanes nu lebet kitu.
0: Oh, kitu. Ti RW sanes nu resep ka Girikarta nya. Tiasa kitu merapat mohon mohon. Lah, ayeuna mah kan usum digitalisasi mohon. Artinya penggunaan media sapertos mohon Instagram lajeng oge panginten YouTube mohon. Apakah ngangge kadinya oge?
1: Ngangge.
0: Ngangge. Nu mana ngangge naon?
1: YouTube. Sarang Instagram
0: manginten. Sumuhun.
1: Sarang Facebook
0: gitu. Sumuhun. Upami YouTube diangge kumaha ku Akang dan teman-teman bikin konten
1: bikin atau? Konten upami aya manggung kegiatan
0: laras,
1: video
0: mohon, mohon.
1: Upload.
0: Diupload ke
1: sana enggak bantos oge sih.
0: AdSense teh ya, didinya. Oh, mohon. Kreatif ya. Aya tim khusus kumaha Kang didamelkeun tim khusus
1: atau? Saacan sih masih Saacan. Keneh. Oh, baru dak pangmediokeun
0: masih resepan. Sumuhun sumuhun sumuhunnya.
1: Di Instagram panginten.
0: Instagram oge sami. Mm. Mohon. YouTube-na naon tah bilih aya nu
1: Girikarta.
0: Girikarta wae. Mm. Ditulisnya @girikarta mongko nya. Mm. Umami

Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan, rawan bocor, alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok, alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Sacara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

percaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik.

0: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Gelar kawih basundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

0: narasumber kita yaitu Kang Tata Sutaria, Kacapi sebagai identitas Sunda. Kacapi di sini mau spesifik nggak seluruh kacapi yang ada di Sunda atau satu jenis kacapi?
1: Mulai sejarahnya dulu ya.
0: Nah, menurut sejarahnya gimana nih?
1: Ya, itu kacapi dalam ilmu akar kosmologinya itu adalah sebagai getaran yang menyatu dengan alam. Itu dari sejak masa pra-Islam, itu ada dalam naskah kuno Sri Adnyana, itu 1558 Masehi, itu kacapi digambarkan sebagai bagian dari orkestra alam semesta. Ada bunyinya seperti ini. Sadahan daru kacapi, sadagangsa sampeongan, kabawaku barat daya, kaluhur ning awang-awang. Terjemahan bebasnya, suara kacapi yang menggema, tuh gangsa itu artinya gamelan ya, gamelan bersahutan terbawa angin barat daya menuju angkasa semesta gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi dulu masyarakat Baduy yang sampai sekarang gitu ya, itu masih mempertahankan kacapi dalam ritual ngaruwat bumi gitu ya. Itu sebagai penghubung antar manusia dengan alam spiritual gitu.
0: Kembali ke yang diteliti oleh Kang Tata ya. Kenapa nih yang pertama ingin diteliti yang dari lagu-lagu Tembang Sunda Cianjuran?
1: Pertama itu lagu Cianjuran itu dari liriknya gitu ya. Liriknya penuh makna, penuh beberapa istilah-istilah puitis, kayak seperti doa-doa lah isinya gitu. Kemudian setelah diteliti maknanya banyak spiritualnya gitu. Nah, kemudian dari segi ornamentasi musiknya lebih kompleks. Awalnya itu dari seni pantun kan. Nah itu ornamentasi capi khususnya itu lebih kompleks dan lebih menarik untuk diteliti.
0: Seperti apa harmoni spiritual dari kacapi suling, Kang?
1: Dari akar budayanya tadi sudah saya sebutkan bahwa 16 itu sebagai media transenden atau media spiritual gitu ya. Sebagai doa-doa gitu ya, untuk fungsi spiritual. Sampai sekarang mungkin di Baduy untuk kecapi 9 senar itu yang untuk mengiringi pantun, pantun buhun Baduy gitu ya. Untuk media-media ada upacara-upacara adat lah gitu ya. Itu untuk sebagai media komunikasi dengan yang maha luhur gitu ya. Nah, kemudian sebagai ritual untuk pertanian, untuk memulai pertanian gitu.
0: Baik.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
0: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
0: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
2: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tanpa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar ke benda yang mudah terbakar dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah?

0: penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung, obrolan bersama dengan para pelaku usaha UMKM yang luar biasa pastinya. Setiap cerita yang inspiratif dari para pelaku usaha UMKM ini semoga senantiasa bisa menjadi ilmu juga untuk kita semua yang saat ini mendengar, terutama bagi Anda para pelaku usaha UMKM yang saat ini sedang merintis ya. Nah, bisnis yang kali ini unik sekali dimana bukan hanya sekedar minuman ya, pelepas dahaga atau haus saja begitu, minuman dingin, tapi ini minuman yang memadukan antara kreativitas ya dan khasiat. Ya, pagi hari ini kita sudah bersama dengan Kang Ahmad Hikmat R, owner dari Paduan Rempah. Namanya sudah jelas, Paduan Rempah.
2: Betul.
1: Iya. Selamat pagi Kang Ahmad.
2: Pagi Kang Benny.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Waduh,
2: sehat. Kang Benny gimana kabarnya?
1: Sehat juga alhamdulillah. Iya, tambah sehat kayaknya kalau misalnya sambil minum ini nih.
2: Boleh, boleh. Barangkali mau dicoba, mau dibuka.
1: Baik. Ini saya luar biasa nih Kang Ahmad, sudah jelas mungkin ya. Pendengar atau kaum dangu, pemirsa TikTok juga Anda bisa menyaksikan kali ini, wow, luar biasa nih, ada label juara satunya di sini nih.
2: Berat ya, Kang.
1: Berat. Prestasi dari Kang Ahmad Hikmat R yang mungkin masih anget-anget ya Kang ya, ya di ulang tahunnya Kota Bandung yang ke-216. Ini nama acaranya apa nih Kang?
2: Great Bandung Kang.
1: Great Bandung.
2: Great Bandung. Jadi itu tuh acara tahunan yang diselenggarakan oleh Great Bandung beserta pemerintah terkait dalam memfasilitasi UMKM-UMKM untuk sekalian edukasi juga Kang mengenai sampah.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Oke. Pelaksananya sudah lama atau berapa?
2: Kalau nggak salah ini sudah tahun ke-6 ya.
1: Ini kalo tahun ke-6. Ya, pelaksananya ya. Di tanggal berapa? Di bulan apa?
2: Di tanggal 25 kemarin. Aduh, saya lupa.
1: Lupa lagi ya.
2: Hari jadi Kota Bandung aja.
1: Hari jadi Kota Bandung pokoknya ya. Baik, juara gitu. Satu luar biasa dari banyak peserta. Berapa banyak?
2: Dari 30 Kang. 30 kecamatan.
1: Oke, 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung gitu. Betul. Akang tuh mewakili kecamatan?
2: Kecamatan Coblong.
1: Coblong.
2: Kelurahan Dago.
1: Oke, ini yang dipamerkan, ini yang dilombakan begitu?
2: Iya, okay. Salah satu variannya, ya salah tiga berarti ya ini.
1: Salah tiga.
2: Ya, di antara varian yang ada di kita ada 8 Kang. Nah, tiga varian ini tuh varian best sellernya kita.
1: Oke, semuanya ada berapa?
2: Jagonya gitu.
1: Semuanya ada berapa?
2: Ada 8.
1: Oh, 8.
2: Ada 8.
1: Oke, di antaranya di ada yang dibawa di sini ada Rosella Bloom.
2: Ada Rosella, ada Kuseja, Kuseja sama
1: Sere. Oh, Sere.
2: Iya.
1: Benar-benar rempah kita ya ini ya.
2: Rempah, rempah kita semua, rempah Indonesia asli Kang.
1: Oke.
2: Alami.
1: Baik-baik, kalau Sere sudah barang tentu tahu lah, saya juga tahu.
2: Sere.
1: Kuseja ya. Apa nih Kuseja?
2: Nah, Kuseja itu singkatan Kang.
1: Oh.
2: Kuseja itu singkatan dari kunyit, Sere, jarhe, asam jawa. Kuseja.
1: Berarti harus wa-nya ada.
2: Asam jawa. As.
1: Kusejas ya gitu ya.
2: Iya.
1: Kuseja. Jadi paduan rempah tadi ya.
2: Betul.
1: Ada kunyit, sereh, jahe, dan asam jawa.
2: Ini okay. Salah satu varian yang paling komplit di dalamnya.
1: Okay.
2: Kalau yang lain kan cuma kayak
1: satu,
2: ini sereh, gitu ya, sereh madu, jahe sedikit. Ini okay. Juga rosella.
1: Rosella, ekstrak dari bunga ros ya atau gimana?
2: Ini rosella. Ada bunganya tuh Kang tuh.
1: Oh, ada bunganya asli.
2: Di dalam asli.
1: Oh.
2: Ada bunganya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, baik, baik. Nah, ini Akang bahan-bahannya tersendiri bagaimana nih? Memang punya ladang.
2: Ada kan
1: termasuk
2: ladangnya.
1: Rosnya gitu.
2: Ladangnya di Pasar Caringin.
1: Jadi memang sudah beli jadi gitu ya, ada ya.
2: Beli. Kita beli bahan-bahannya di pasar kan, terus kita olah di rumah.
1: Gitu. Oke, okay. Termasuk yang Rosella ini. Kedelapannya juga sama bahannya.
2: Sama.

0: bahan-bahannya didapatkan ada ya gitu ya dari
1: ada,
0: penjual
1: di pasaran banyak.
0: Pasaran khusus.
1: Kalau di toko-toko bahan kue juga ada nih Kang, yang rosella yang udah dikeringin, terus telang yang udah dikeringin tuh ada. Bunga telang. Kita ada salah satu varian namanya telang bus. Itu dari bunga telang.
0: Oke. Nah, kaum dangu pendengar nih, kita sudah ngobrol tadinya, ngobrol sebelum kita on air di sini barengan sama Kang Ahmad. Kang Ahmad ini unik sekali ya perjalanan hidupnya Kang Ahmad. Sarjana pendidikan dan pernah bekerja di perusahaan swasta begitu ya.
1: Betul.
0: IT malah ya.
1: Iya,
0: udah IT. 6 tahun lamanya.
1: Kurang lebih.
0: 6 tahun. Kurang dan lebih, 6 tahun. Ini dari perjalanan ini memang tidak sejalan dengan apa pendidikan yang di ini ya diraih begitu ya Kang ya.
1: Jauh.
0: Jauh. Tapi ini saya pengen tahu. Jadi memang latar belakang Akang sendiri, kemudian kemunculan apa namanya si usaha ini begitu Kang, bagaimana sih?
1: Nah, itu tadi sebenarnya bukan menjadi suatu hal yang aneh ya Kang, di kita ketika pendidikan atau jenjang pendidikan itu nggak nyambung dengan
0: tidak akan
1: dunia yang
0: kita geluti gitu,
1: kita geluti gitu ya. Nah, sebenarnya kalau penilaian saya pribadi jenjang pendidikan itu terutama kuliah cuma membangun circle dan karakter kita tuh.
0: Oh iya
1: itu,
0: betul
1: gitu. Jadi sebetulnya kalau misalnya kenapa bisa terjadi tumbuh nih apa ya muncul satu brand ini namanya Panorama ya, faktor besarnya pasti terpengaruh sama circle Kang, lingkungan
0: gitu. Oh, lingkungan yang membentuk ya berarti ya, bukan hanya sekedar bukan pendidikan sebenarnya ya. Jadi benar ya adanya kalau yang menyampaikan kuliah atau menempuh pendidikan itu bukan untuk kerja ya Kang ya, bukan untuk usaha bisa terjadi begitu
1: ada
0: kan.
1: Ada benernya. Ada benernya
0: kan. Iya, meskipun tidak sejalan tapi ini dikerjakan dengan hati dong Kang ya.
1: Dengan hati, dengan hati penuh emosi, kedekatan emosional.
0: Iya, tadi Akang sempatkan sempat berbincang bersama saya bahwa katanya nambah anak gitu ya, punya betul. Usaha seperti punya anak.
1: Betul, betul Kang.
0: Iya.
1: Karena sejauh ini kita masih mengerjakannya semuanya sendiri Kang.
0: Oh.
1: Ya berdua lah sama istri.
0: Dari apa saja nih yang dikerjakan?
1: Dari mulai belanja bahan baku sampai tahap akhir. Jadi dari mulai belanja bahan baku nih kita ke pasar Caringin tadi salah satunya. Kita beli terus sampai ke rumah kita olah, cuci dan lain sebagainya, steril botol, dan masak, bikin ekstrak, terus pendinginan, pengemasan sampai distribusi. Itu kita semua jalanin sendiri.
0: Kan itu butuh pengalaman atau kemampuan juga gitu. Akang dapatnya dari mana? Nah, atau serta-merta trial error aja nyobain gitu.
1: Yang pengalamannya terutama kita dapat dari waktu kerja Kang. Karena saya dulu kerja itu sebelum resign di bagian sales, pernah, terus di terakhir saya posisi di manajer operasional. Nah, jadi sering keluar masuk apa? Kantor-kantor, ketemu banyak customer. Jadi banyak ketemu orang, terus pendidikan juga yang tadi saya bilang di awal kayak kuliah. Itu kita dulu kuliah kebetulan saya di pendidikan luar sekolah Kang.
0: Oh, PLS.
1: Jadi ya betul. Eh, tahu Kang.
0: Tahu.
1: Nah, PLS, itu kan banyak ke luar Kang, banyak ke masyarakat gitu.
0: Oke, jadi hubungan dengan masyarakat gitu kan.
1: Betul, ya. Jadi untuk pemasaran produk ini sedikit banyaknya kita udah tahu selahnya nih kayak gimana gitu. Jadi jalan aja dari situ. Terlebih dari terjun payung tadi ya Kang.
0: Meskipun terjun payung tapi sebenarnya pada dasarnya ada juga ya hal yang nyambung dengan pendidikan kita kalau
1: ada,
0: gitu.
1: Ada. Itu nyambung banget pasti dengan pendidikan, pasti kan kita nyambungnya ke SATF tuh Kang.
0: Apa tuh SATF?
1: Sidik Amanah Fatonah Tablik.
0: Asik. Iya. Ya, namanya udah Ahmad nih bagus sih, tinggal depannya Ustadz.
1: Berat Kang.
0: Kang Ahmad. Baik, oke. Kalau gitu ini keterkaitan apa namanya si produk ini begitu dengan rempah begitu ya Kang ya?
1: Iya.
0: Betul. Emang kenapa sih Akang pengen mencoba rempah gitu kan, masih banyak, apakah bisa misalkan dengan susu yang mudah, teh kan Aina lagi lagi happening lagi bisa happening juga ya, Kang, kobi ya. Gitu kan. Ya, lo lalu akan kenapa memilih rempah gitu?
1: Karena belum banyak yang lirik kan.
0: Oh, sengaja ya. Memang pengen unik.
1: Iya, katanya kan ada peribahasa kalau kita pengen maju atau pengen terkenal ya kudu beda tiba tur gini ya.
0: Oh, nah, iya. Ya.
1: Jadi kita ngambil langkah yang beda dari orang lain gitu. Walaupun di luar sana ada banyak yang jualan rempah gitu ya, tapi kan rata-rata banyaknya rempahnya panas, seduh, racik di situ.
0: Iya. Gitu. Nah, hangat kita, gitu ya, disajikan hangat ya.
1: Betul. Nah, ini kita bikin minuman rempah kemasan nih, Kang. Dan dingin rasanya gitu. Dingin, jadi harus dingin karena memang nggak bisa panas. Begitu.
0: Oke. Tapi ada kekurangan nggak sih dari, kan ini sudah dalam bentuk botol gitu kan.
1: Betul.
0: Artinya kan pengemasan bisa mungkin berlama-lama. Kalau teh hangat disajikan dengan hangat kan langsung gitu ya, sajikan langsung. Ada kesulitan nggak, bisa misalkan rasanya akan berubah dan lain sebagainya?
1: Nah, sejauh ini tuh karena memang kita tanpa bahan pengawet, Kang, jadi alami ini. Belum ada campuran-campuran yang lain. Sejauh ini jadi kita keterbatasan di waktu tuh, Kang. Waktunya hanya 2 minggu.
0: Oke.
1: Jadi dari proses pembuatan
0: hingga
1: sampai expire-nya lah gitu.
0: Oke.
1: Expire-nya tuh kita iniin di 2 minggu, Kang. Kita jaga di 2 minggu di semua mitra. Walaupun hasil pengujian terakhir tuh di suhu dingin kita kuat 1 bulan.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tapi disarankan?
1: Tapi untuk menjaga apa ya?
0: Kualitas ya.
1: Kualitas, betul. Dan menjaga mitra-mitra kita juga kan, kita harus saling jaga ya, Kang, sama
0: betul.
1: Mitra.
0: Betul. Nah, kepuasan pelanggan pula,
1: betul,
0: ya kan.
1: Betul itu, karena ketika produk ini masih di kita kan bisa kita jagain nih, Kang. Kita yang tahu, kita yang bikin gitu.
0: Okay.
1: Tapi ketika produk ini udah jatuh di orang lain, mereka harus bisa jaga diri mereka sendiri gitu.
0: Oh iya. Iya, nah, oh, Akang berarti sadar akan hak dari pelanggan gitu kan ya.
1: Betul, harus satu, Kang, harus.
0: Iya. Oke.
1: Jadi baik, kita batasi di 2 minggu.
0: Dua,

0: khasiat. Jadi kayak contohnya ini si kuseja ini nih, dia itu bisa untuk meredakan nyeri sendi sama memperbaiki pencernaan. Aduh, memperbaiki berarti apa ya tuh?
1: Membantu pencernaan inilah, ya.
0: Membantu pencernaan lah.
1: Oke, gitu. Tapi

0: Rencana kapan Kang itu sudah ada kabar?
1: Insya Allah secepatnya. Dibantu, difasilitasi oleh dinas terkait juga kita.
0: Prosesnya lama tuh nggak dari pengajuan?
1: Kurang lebih 1 tahun berjalan Kang.
0: Satu
1: tahun berjalan.
0: Dicek kalau gitu untuk, Kang ya? Di lab? Dicek di lab?
1: Iya.
0: Atau bagaimana?
1: Betul. Oh. Jadi kalau untuk pemberkasan sendiri itu di 40 hari.
0: Mm-mm.
1: Nah selebihnya tahap ini Kang monitoring lah.
0: Monitoring ya.
1: Itu karena

0: tadi ya, dapur pribadi, dapur khusus gitu kan?
1: Betul, standarisasi khusus dari mulai dapur, pengemasan, gudang, terus sampai packing.
0: Oh gitu, gitu ya, kan. PR juga ya jadinya ya?
1: Lumayan tricky kan?
0: Ada modal juga harus disiapkan pasti, berarti kalau gitu.
1: Pasti, pastinya ada.
0: Baik. Hanya saja prosesnya seperti itu ya, jadi mau gak mau harus ngikutin ya Kang ya?
1: Iya, dan makanya yang agak lama itu karena kita sekarang masih bilang pabelit kan. Karena ini baru tadi tuh ya, baru lahir, kita baru 8 bulan lagi lucu-lucunya kan. Gitu. Dan kita harus dikejar sama haki dan lain sebagainya itu.
0: Oh, jadi menempuh ini ya, perjalanan yang cukup
1: terjal.
0: Terjal ya. Terutama masalah perizinan dan

0: percepatannya gitu kan ya,
1: bukan. Iya, percepatannya enggak kebayang gitu.
0: Tidak terbayang sebelumnya.
1: Bisa secepat ini
0: gitu. Oke, okay, oke, okay, oke.
1: Jadi okay. Memaksa kita di belakang mesinnya harus
0: kerja. Betul. Jadi kitanya juga harus adaptasi gitu ya.
1: Betul.
0: Mengejarnya gitu. Tapi apa yang kira-kira membuat ini cepat, Kang? Proses cepat kira-kira masalah apa? Apa

0: bahkan yeah. mahasiswanya juga mulai gitu, mm-hmm. mulai seneng gitu. Nah makanya kita coba isi ke kampus dan alhamdulillah lagi-lagi diterima kita sama pasar, alhamdulillah kan.
1: Alhamdulillah, jadi sudah menemukan pasarnya, jadi tidak sulit ya.
0: Alhamdulillah sudah kan.
1: Baik baik. Oke, lanjut lagi, tadi Akang sudah sempat menyampaikan kalau saat ini juga mengikuti program-program binaan begitu.
0: Betul, betul Kang. Kita kemarin baru selesai pembinaan dengan Pertamina, yaitu di Vpreneur Pertamina Foundation. Terus sama, aduh yang terakhir apa ya, saya lupa. Ini istri saya nih, yang ininya, yang ngikut-ngikutnya UMK Agronomi gitu ya, kalau nggak salah. Terus sama kemarin dari kecamatan sih Kang, yang ini yang intens banget sama kita. Sama Disdagin.
1: Ada sama Disdagin. Baik, boleh disampaikan Kang, untuk pelaksanaan acara ini yang UMKM ini apa namanya, dari kecamatan, mewakili kecamatan Coblong tadi ya.
0: Betul.
1: Ini penilaian dari jurinya, dewan jurinya biasanya yang menilai ini siapa ya? Akang yang menilai siapa?
0: Kemarin kayaknya dari mana ya? Dari Bandung Gridnya gitu ya.
1: Saya kurang, dari pelaksana
0: ya, acara. Iya, dari pelaksana kurang gitu. Tahu juga jurinya dari mana. Cuman kemarin kita dinilai di wawancara sedikit. Terus singkat ceritanya kita pulang duluan tuh Kang, nggak sampai selesai karena produknya memang sudah habis, sudah direfill juga. Jadi sudah datang tuh Kang, kita direfill, habis direfill, habis lagi, ya udah kita pulang gitu. Nah pas sudah sampai rumah dikabarin, Kang ini juara, katanya. Juara apa? Juara itu lomba, yang lomba UMKM katanya. Oh alhamdulillah dikasih tahu lah juara satu lagi.
1: Baik, oke, Akang mau sampaikan gak ini si mungkin harga atau
0: harganya per botol ini kita di 12.000 Kang. 12.000 rupiah, itu harga eceran yang saya sarankan gitu ya. Tapi

0: karena botol ini.
1: Oh, baik. Gitu.
0: Cuman kalau di tadi di kafe di ya di kedai teman, jadi ada dua pilihan tuh. Hmm. Mereka jadi bercabang lagi gitu.
1: Hmm, baik. Kang Ahmad, terima kasih ya. Tanpa terasa nih obrolan kita udah
0: sama-sama Kang Benny.
1: Setengah jam lebih ya. Oh, iya. Mudah-mudahan tentunya sukses harapan kita, Kang Ahmad.
0: Amin.
1: Jadi produk yang juga dikenal masyarakat lebih luas lagi ya Kang ya, tidak hanya di berapa tadi berapa 16 kemitraan ya.
0: Baru di Bandung Cimahi doang.
1: Bandung Cimahi.
0: Iya.
1: Insya Allah mudah-mudahan kedepannya rencana kemana? Ke luar kota?
0: Aduh, kemana udah ada yang minta Kang dari Bogor tapi kita belum dapat jasa pengirimannya yang bisa ngirim apa ya dalam keadaan frozen beku gitu.
1: Tapi nanti difikirkan kemudian ya.
0: Ya. Dipikirkan ke depannya Kang.
1: Oke.
0: Ini senang banget bisa diundang ke RRI. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Kang Ahmad, senang sekali apalagi ini berbicara ngobrol bersama dengan juara satu.
0: Betul. Berat kan
1: UMKM-nya. Mudah-mudahan dan yang pastinya mudah-mudahan juga dengan juara ini jadi ada kemudahan-kemudahan lainnya Kang ya.
0: Insyaallah, mudah-mudahan Kang.
1: Oke. Terima kasih Kang Ahmad, hatur nuhun pisan. Mohon maaf nih kita harus akhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Tentunya juga mudah-mudahan informasi yang disampaikan juga pengalaman-pengalaman seru dari Kang Ahmad ini bisa juga menambah semangat para pelaku usaha UMKM ya, untuk terus maju. Dan yang pastinya mudah-mudahan kita dukung UMKM di Jawa Barat ini
0: pastinya,
1: supaya
0: Kang
1: naik kelas ya Kang ya.
0: Insya Allah amin. Bisa naik kelas.
1: Amin. Saya Benny Alinda undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Nantikan program-program menarik lainnya. Tetap bersama kami Pro4 Suara Budaya Bandung.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

motif batik Sekar Jagad adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagad diambil dari kata kaart yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagad dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagad bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagad juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia. Makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam namun satu tujuan.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak Bank Sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di Radio Visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oh, oke. Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir.
3: Oh, hadir. Sudah di studio ya. Ya. Oke, ya, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha.

0: Ih, suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
1: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh, soya-soya.
1: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
0: Itu gimana tuh?
1: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
0: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
1: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
0: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa RNet. Dan sekedar info buat pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatuhnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita sudah di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
2: Ya, halo.
0: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
1: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
2: Siang.
1: Bang Is Kalesang, panggilannya
2: Is Kalesang.
1: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
2: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
1: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya gitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
2: Ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional yang diajarkan kepada para penari sih.
1: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
2: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini

0: gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dini?
0: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
1: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
0: Ah, ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, ya. Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
1: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisonal ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
0: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
1: Iya, betul.
0: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
1: Dan nilainya juga
0: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
1: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
0: geraknya
1: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya. Seperti apa begitu?
0: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di Sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya. Gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri. Gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
1: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
0: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
1: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
0: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
1: Oke, baik. Jadi kita juga apa ya, ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
0: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
1: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
0: Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
1: Baik. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana Bang Jo? Siap Bang. Ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ya doang nih, kagak tahu nih. Ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu, selaku founder dari Sanggar.
0: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soso yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
2: seniman,
0: ya. Untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya. Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar Perompet sama pemirsa ini, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon, karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Oh, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari? Gitu. Ini yang ketiga. Kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa ya saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Oke. Silakan.
3: Kois. Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya apalagi, itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Yeah. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional, khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Okay. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap
2: ya. Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di Ternate?
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap ya? Ya betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu ya, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
4: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu. Maluku Kiraha itu yang apa? Okay. Yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa? Bagaimana profilnya, singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kreator di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya,
2: dari Cigori ya di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah-daerah lain. Mm-hmm. Ada juga beberapa event mm-hmm. yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Mm-hmm. Terus juga ada apa namanya acara-acara nikahan mm-hmm. biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu mm-hmm. gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari, tari-tarian lah biasanya.
1: Oke, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Ya, sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya, dan sembari kita juga nunggu juga apakah sudah ada telepon lagi di sana kok apa namanya Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Mpok Tika di Betojo, daerah sini dekat dekat RRI Jakarta. Yang bagaimana nih caranya dari Koi sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Koi sarannya?
3: Dari saya satu kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti saya tuh biasanya sering kali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke. Okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua yeah. nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain yeah, ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu. Apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu? Kois.
3: Iya, untuk kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra dari Kiran Art gitu. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kiran Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kiran Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh gabungan gitu ya?
3: Iya. Ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah itu tuh kalau sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh?

0: lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya, karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga. Ini tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk apa namanya stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
1: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini. Saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu. Pasti harganya pasti mahal. Gitu. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Gitu. Okay. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa apa namanya terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
0: Okay, gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya apa namanya ke apa namanya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu.
2: Ya, Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
0: Oh, boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Gara Lamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
1: Oh iya. Kemarin pada 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih. Faktor lingkungan.
0: Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Prompat ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
1: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, nari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
0: Oke, siap, mantap. Ya boleh Boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kowis, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya.

0: untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya. Karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Warta Pro Obat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng, tiloba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan, eta wewengkon mimiti di belakang tangkal pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Asik, yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Abis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap, Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
5: Yo. This is what song. Wanita Cinta.

0: narasumber yang menemani kita, Pak Arman Aditya, SEMSI, dan Kang Wildan Awaludin, SPD. Beliau adalah praktisi pemberdayaan masyarakat KBB. Terkait tentang ekonomi tumbuh, budaya terjaga, definisi konsep ketahanan pangan berkelanjutan yang tidak hanya mencakup aspek produksi, tetapi juga ini mempertimbangkan dimensi ekonomi yang tumbuh dan budaya yang terjaga.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, ya ketahanan pangan yang berkelanjutan itu sebetulnya ketahanan pangan yang cocok dengan budaya di kita itu, Bu. Budaya pangan kayak dua nyebutnya, yang berasal dari geografis, sekarang dua berasal dari asimilasi. Kalau di daerah Jawa Barat ini, karena dia daerahnya pegunungan dan curah hujannya cukup tinggi, sebetulnya lebih ke arah kalau makanan pokok beras ya. Kalau misalkan sayur-sayuran, itu biasanya sayur-sayuran yang umurnya pendek. Tapi kalau untuk makanan pokok, sama dengan Sumatera itu biasanya arahnya ke beras. Beda dengan misalkan kita ke Kalimantan, Kalimantan itu banyak hutan, biasanya makanannya itu lebih ke arah umbi-umbian karena ladang. Kalau kita mau melakukan ketahanan pangan yang berkelanjutan, itu sebaiknya cocokkan dulu dengan keadaan geografis yang di daerah kita, Bu. Kalau misalkan kulinernya, kalau di Jawa ini lebih banyak asimilasinya itu dari India, lalu di abad 18-nya itu dia datang dari Cina. Ya, jangan heran kalau misalkan di kita itu makanan yang tradisional itu biasanya ada yang hasil asimilasi dari Cina, Bu.
0: Menurut Bapak sendiri, pihak apa yang paling berperan, Pak?
1: Sebetulnya yang paling berperan itu banyak pihak ya, Bu ya. Dari pihak pariwisatanya, dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat desanya, terutama juga dari pihak UMKM-nya. Karena sebetulnya begini, untuk menaikkan suatu daerah, di sana misalkan ada produk dan budaya di sana memakan singkong, itu kita tinggal memikirkan bagaimana caranya bila orang datang ke daerah tersebut tidak membawa oleh-oleh singkong atau tidak memakan singkong, itu jadi aneh. Dan bagaimana kita menjaga budaya memakan singkong di situ, itu sebetulnya tinggal kita memikirkan bagaimana budaya memakan singkong di sana itu menjadi sesuatu yang menguntungkan. Yang saya sebut itu bagaimana caranya membentuk suatu produk unggulan di tempat tersebut. Kalau saya kasih contoh beginilah, Bu. Kita kecil lilin, kita tidak bawa wajit itu aneh, karena wajit itu sudah terbrand. Sekarang bagaimana cara kita membranding kampung tersebut, bahwa kalau misalkan ke kampung tersebut kita tidak bawa oleh-oleh dari singkong, itu jadi aneh. Yang berperan banyak di situ. Bagaimana caranya pemerintah daerah bisa mengangkat itu menjadi sebuah wisata, bagaimana bisa membuat event-event tertentu setiap bulannya di situ, dan bagaimana juga DPMD kabupatennya bisa membranding tempat tersebut sehingga bisa dikenal di berbagai tempat sebagai suatu kampung wisata unggulan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Menyebar dalam hitungan menit, meliputi area yang luas dengan api yang ganas. Kebakaran liar bisa menjalar dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Dan ini adalah bencana alam yang paling ditakuti. Kebakaran berdampak pada manusia sampai sejauh ribuan kilometer, mencemari udara, dan menyebabkan masalah pernapasan. Teknologi maju sekalipun tidak bisa memprediksinya, dan mengendalikannya juga hampir tidak mungkin.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Oh, udah lama enggak dengar suaranya, tiba-tiba pas denger lagi ngirung ya. Aduh, suaranya lagi flu nih kaum dangu ya. Wow, udah ada aja yang telepon nih, kayaknya udah nunggu dari tadi ya. Saya langsung coba terima aja dulu. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Hai.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Edo.
2: Halo Teteh, ya, apa kabar?
1: Baik. Kedengaran ya suaranya lagi ini ya. Lagi apa? Lagi manis-manisnya nih suara aku, Bang.
2: Iya, lagi manis-manisnya. Gimana Teteh? Udah sehatan?
1: Ah, ini masih kedengeran nih dari suaranya nih, Bang.
2: Iya, pasti. Tapi udah agak mendingan kan Teh?
1: Ya agak mendingan lah. Bang Edo,
2: ya.
1: Lama ya nggak dengar suara aku ya?
2: Makanya kata aku, mana Teteh aku ini? Ternyata Teteh aku sakit. Udah sehat ya Teh. Aku kaget aja pas hari apa tuh kan? Aku hari apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kok mama siaran tumben banget gitu kan. Nah, terus iya tetehmu lagi sakit. Ya Allah ya udah semoga cepat sehat.
1: Amin. Gimana dong ya? Emang cuacanya lagi
2: cuaca iya benar.
1: Bang.
2: Cuacanya ini lagi ini Teh, soalnya kan panas, mungkin iya. Mau peralihan ke hujan lagi.
1: Benar, mau peralihan ke musim hujan nih dari musim kemarau. Hujan. Ya udah biasa, udah langganan ya kalau lagi mau peralihan musim gini, Bang. Tapi Abang mah sehat ya.
2: Betul. Alhamdulillah sehat. Aku tuh pas kemarin itu Teh, pas mau peralihan kemarau itu, aduh, badannya nggak enak sama sekali Teh.
1: Bener.
2: Ya alhamdulillah. Sehat.
1: Iya harus sehat dong Bang Edo ya. Kalau Bang Edo gak sehat kan nanti sedih, gak bisa lihat kegiatan-kegiatannya.
2: Aduh,
1: Bang Edo
2: ya.
1: Lagi pengen denger lagu apa nih?
2: Karena Teteh baru sehat, tapi terserah nama Teteh lah. Teteh mau dengerin lagu apa gitu Teh.
1: Ya ampun. Benar gimana soalnya, aku?
2: Benar, soalnya ini aku spesialin buat Teteh.
1: Oke. Aku pilihin deh dari suaranya Sri Devi ya.
2: Siap. Aduh, yang suaranya yang melengking banget itu.
1: Kan kalau lagi flu kan suka dingin ya, Bang ya. Nah, harus diangetin pakai mataharimu.
2: Betul.
1: Nih Bang, lagu dangdut klasiknya mau yang mana? Ada Evita Mala, Serigala Berbulu Domba, ada Maggie Z, Ingat Waktu Susah.
2: Ingat aja Teh.
1: Ingat Waktu Susah aja. Ngeri ya, Serigala Berbulu Domba mah ngeri ya.
2: Ngeri Teh. Enak kalau bulunya aja, kalau dia ngegigit.
1: Gitu ya. Jadi kayak yang lucu domba, padahal ya dalamnya serigala. Padahal dalamnya menggigit gitu ya Bang ya.
2: Alhamdulillah ya, aku bisa denger Teteh ketawa lagi loh, senengnya aku.
1: Kalau ada Bang Edo sih aku juga terhibur nih Bang.
2: Iya Teteh.
1: Bener.
2: Gak canda kan Teh.
1: Bener. Jadi obat itu bukan hanya tentang apa ya, pil gitu ya atau apa gitu yang apa, ketawa juga bahagia juga itu obat ya Bang ya.
2: Betul. Itu malahan obat yang utama itu Teh.
1: Bener. Sama harus ini Bang, vitamin D.
2: Oh duit.
1: Ayo langsung nyambung deh.
2: Soalnya gitu Teh, kalau orang rumah katanya apa mau vitamin D dong katanya. Apa vitamin D, belum beli loh, enggak di kantong katanya. Oh duit.
1: Bener kan, itu yang paling bisa bikin sembuh langsung deh, vitamin D ya,
2: bener,
1: ya.
2: Bener. Apalagi yang merah-merah gitu katanya.
1: Oh
2: Teh.
1: Iya dong, apalagi yang merah merona ya.
2: Ya. Tapi kata aku jangan simpen di bank ya, kata aku Teh.
1: Nah, kenapa?
2: Karena sekarang banyak di sensus Teh.
1: Benar. Oke deh.
2: Jadi aku ketahuan lagi Teh. CEO menyamar gitu Teh.
1: Benar, CEO menyamar. jadi pendengar.
2: Iya kan? Makanya aku gak mau teh terlalu banyak gitu teh.
1: Jangan deh.
2: Yaudah salamnya teh.
1: Boleh.
2: Salamnya buat abah aku ya teh, Abah Jenggot. Selamat sore, semoga selalu sehat sekeluarga. Ada juga Bang Kulit, Bang Mansur, ada Bang Leman, ada Bang Ilham, ada Ratu Engang, Teh Nais, Mbak Sekar, Mbak Fitri. Pokoknya untuk sadayana aja teh.
1: Baiklah.
2: Buat teteh, semoga selalu sehat ya teh. Jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Kalau keluar tuh jangan lupa memakai masker. Bunya lagi tebel-tebelnya. Oh iya teh, tadi pagi hujan teh sini. Sana hujan
1: belum
2: teh?
1: Oh iya, belum. Belum, di sini baru mendungnya udur aja.
2: Oh gitu. Terus tadi pagi lumayan teh, 1 jam lah kurang lebih.
1: Ya gitu. Belum, di sini baru mendungnya aja bang.
2: Jadi genteng-genteng tuh udah turun teh ya, pas debu vulkanik kemarin yang kerak anak Krakatau. Jadi itu teh air itu hitam teh. Bekas debu-debunya itu alhamdulillah udah kanyut semua teh, debu-debunya teh. Yaudah buat tetehnya sehat terus sekeluarga ya teh.
1: Amin.
2: Selalu dilancarin rezekinya teteh sekeluarga, pokoknya jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih Bang Edo di Bandar Lampung ya. Bang Edo mah tadi lagunya apa? Katanya gimana aku? Ya udah kalau gimana aku mah ya. Udah dipilihin bang. Nah, yuk yang lainnya yang masih mau request dan dukung dangdut klasiknya di Pro Dangdut sore hari ini ya. Untuk dangdut klasiknya ada 2 lagu di sesi 1. Ada Evita Mala, Serigala Berbulu Domba. Ada Maggie Z, Ingat Waktu Susah. Yuk langsung aja boleh request dan dukung lagu dangdut klasiknya melalui line telepon di 7218075 atau boleh juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811200150 ya. Tadi udah ada Bang Edo yang sudah request, yang lainnya yuk masih saya tunggu ya sebelum diputarkan lagunya. Kemarin-kemarin ini RRI lagi sibuk-sibuknya ya, setelah mempersiapkan hari radio untuk ulang tahun RRI ya pada tanggal 11 September. Kemudian kesibukan tidak berhenti sampai di situ, masih ada lagi sekarang saat ini adalah audisi bintang radio ya tahun 2026. Dan RRI Bandung sudah melaksanakan dari mulai audisi yang begitu banyak pesertanya sampai menjaring 10 besar ya, 5 cewek, 5 cowok di bintang radio, dan kemarin juga sudah diseleksi lagi sampai akhirnya saat ini RRI Bandung sudah mempunyai juara satunya untuk perempuan dan laki-laki. Siapakah? Nah, nanti bisa dilihat di pengumumannya di Instagram RRI ya, di Instagramnya RRI Bandung ya, yang mau

Semoga saja keberuntungan tahun ini sama seperti tahun lalu ya, juara satu bintang radio nasional itu dimenangkan oleh Sabila dari RRI Bandung. Nah, semoga saja di tahun ini juga bintang radio 2026 ini bisa dimenangkan kembali oleh perwakilan dari RRI Bandung ya, baik peserta yang laki-laki ataupun yang perempuannya. Doakan ya untuk semuanya ya, untuk keberhasilan RRI Bandung di bintang radio 2026. Baik, sepertinya belum ada lagi nih yang mau request dan dukung dangdut klasiknya. Saya akan putarkan saja dulu lagu yang sudah dipilihkan ya dari Bang Edo tadi di Bandar Lampung. Katanya lagunya karena akunya lagi sakit, jadi biar jadi pengobat sakit aku ya melalui lagu aku pilihin nih. Ada lagu Mataharimu dari Sri Devi kami hadirkan untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Kali ini ada trio macan. Artinya trio macan tiga-tiganya manis dan cantik. Ada Vira, ada Elo, ada Nanda. Tetap bergoyang, kita berdendang. Tareses! Semua

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: kan?
1: Sakit gigi, Ma.
0: Oh ya? Dulu Ma juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan mempengaruhi lebih banyak orang daripada jenis ancaman bencana alam lainnya.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
3: Indonesia still exists.
2: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio. Dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan sini Indonesia masih ada.
2: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Obat.
1: Di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karukuna, nyaeta Kampung

adat Kuta. Masyarakat kampung Kuta mikaresep kana kesenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atau terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepika, dangdut. Kasenian tersebut digelar dina mangsa salametan atau hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu,

0: ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
1: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

Wilujeng. Patepang dangu deui sareng simkuring Mang Web. Saperantosna kaum dangu ti siang tadi disarengan ku Kang Beni oge Teh Rosyanti. Salajeng nasim kuring jarengan kaum dangu tu di kareng sila acara kita bu 24 wengi ku rupi-rupi acara anu parantos disayogikeun kanggo ngarencangan kaum dangu dina wengi ieu dinten Senin ping 21 September 2020 genep. Masih dina ngalagu Sunda Wanci Sariak Layung ke diteraskeun kana dendang Nusantara lagu-lagu campur sari tong ka mamana kaum dangu. Oge mini drama dilajengkeun kana ngablanda tong ka mana-mana oge sa teu acana kadugikeun warta budaya warta dina basa Sunda. Aya tembang Sunda Cianjuran baris ngahibur kaum dangu mepende kaum dangu dina wengi ieu pamugi wengi ieu teh langkung saya tibatan dinten kamari nya. Dipungkas ke ku lagu-lagu pop Sunda lawas oge kentas peuting. Pamugi kaum dangu kahibur ku simkuring dina wengi ieu atuh tangtosna wae sadayana cing-caring-cing pagehkan cing-cing saring set pageh iket. Upami bade kulem kedah dipareos seula boh bilih aya kompor anu hurung atanapi jandela anu muka oge popoyan adila luar bilih hujan kitunya.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

Abu Musa Jabir bin Hayyan lahir di negeri Tus Yaman pada tahun 120 Hijriah, bertepatan dengan tahun 737 Masehi. Ayahnya bernama Hayyan. Kepandaian ayahnya dalam meracik obat-obatan diturunkan kepada Jabir sejak Jabir masih kecil. Sehingga tidak heran ketika menginjak dewasa, Jabir sangat tertarik menimba ilmu meracik obat-obatan. Karena itulah, ia banyak belajar, mengkaji, dan bereksperimen dalam bidang kimia secara umum. Hingga akhirnya, ia dikenal dengan ahli kimia Arab. Di antara buku-buku yang dipelajarinya adalah buku karangan Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid adalah salah seorang ahli kimia. Ia dikenal sebagai orang pertama yang berbicara tentang ilmu kimia. Selain itu, Khalid bin Yazid juga sebagai orang pertama yang menulis buku tentang kedokteran, astronomi, dan kimia. Semasa hidupnya, Jabir bin Hayyan memiliki banyak nama panggilan, yaitu At-Tusi, karena ia dilahirkan di kota Tus. Ia juga dikenal dengan nama Al-Kufi, karena ia banyak menghabiskan waktunya di kota Kufah. Dan As-Sufi, karena ia menjalankan dan banyak menekuni ajaran Sufi. Jabir bin Hayyan dianggap sebagai tokoh kimia bangsa Arab, karena dialah yang pertama kali memperkenalkan ilmu kimia. Kemudian banyak orang yang selalu mengkaji pandangan dan teori-teori Jabir selama berabad-abad, dan merekalah yang membawa ilmu kimia ke zaman yang lebih modern. Tidak hanya itu, banyak juga di antara ilmuwan-ilmuwan Barat yang menaruh perhatian besar terhadap pandangan dan teori-teori Jabir. Selain itu, banyak tulisan-tulisan Jabir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan rujukan atau referensi penting bagi para peneliti dan ilmuwan Eropa dalam setiap kajian, penelitian, ataupun makalah ilmiah mereka. Hasil karya Jabir juga menjadi rujukan dalam ilmu kimia di Eropa, mulai abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Di penghujung abad ke-13 dan permulaan abad ke-14, mulai bermunculan berbagai buku yang ditulis mengenai kimia dengan bahasa Latin. Buku-buku tersebut dianggap buku-buku terbaik yang pernah ditulis tentang kimia pada abad pertengahan. Ada yang berpendapat buku-buku itu adalah hasil terjemahan dari buku bahasa Arab yang ditulis oleh Jabir bin Hayyan. Pada abad ke-12, muncul seorang ilmuwan Inggris yang mendalami bahasa Arab. Ia juga mempelajari ilmu kimia Islam dan buku-buku asli berbahasa Arab, serta mengadakan beberapa penelitian di mana hasil penelitiannya itu disebarluaskan oleh ilmuwan lainnya yang berasal dari Perancis. Jabir bin Hayyan seringkali menjawab sanggahan dari orang-orang yang menentang teorinya seraya melontarkan pertanyaan balik. Bagaimana tidak dituduh sebagai orang yang tidak memiliki ilmu bila tidak dapat mengetahui alam dengan segala rahasianya? Bukankah tugas seorang yang berpengetahuan adalah mengalahkan alam dan mengetahui apa yang ada di baliknya? Apakah tidak mungkin bila ada orang yang mampu mengeluarkan apa yang terpendam di dalam alam? Sebagaimana telah dibuktikan kemungkinan akan penyingkapan sebuah rahasia dari tabir yang menyelimutinya. Penemuan-penemuan Jabir bin Hayyan adalah zat asam sulfat. Penemuan zat asam ini hingga saat ini dianggap sebagai tolok ukur kemajuan ilmiah, industri, dan ekonomi di dunia. Kemudian, zat asam nitrat. Ini ditemukan dengan cara meneteskan campuran sulfat besi yang biasa disebut dengan vitriol kibris dengan nitrat potasium yang disebut dengan garam batu. Zat asam nitrat juga bisa disebut sebagai air aki. Pada zaman dahulu, zat ini biasa digunakan untuk mencairkan biji baja. Penemuan lainnya yaitu sulfat air raksa. Ini ditemukan Jabir bin Hayyan dengan cara mencampurkan sulfat dan air raksa dalam satu oven yang tidak terlalu panas selama satu malam dan tertutup rapat. Sulfat air raksa masih digunakan hingga sekarang sebagai bahan untuk memasak besi agar terhindar dari karatan. Dan masih banyak lagi temuan-temuan zat kimia lainnya. Selain itu, Jabir sempat menulis buku tentang racun. Dalam bukunya itu, Jabir memaparkan beberapa nama racun, pengetahuan yang baik dan buruk tentangnya, kadar untuk menggunakannya, dan cara meminumnya.
Kemudian racun itu dikaji dengan menyebutkan racun-racun itu dapat berpengaruh di seluruh anggota badan maupun pada sebagiannya saja. Lalu tanda-tanda keracunan, kemudian penyembuhan serta kewaspadaan darinya. Jabir bin Hayyan banyak menimba ilmu lewat membaca buku ataupun belajar secara langsung kepada gurunya, seperti kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far Asy-Siddiq. Di samping itu, Jabir juga menjadi penerang jalan bagi generasi sesudahnya, baik itu para ilmuwan, peneliti ataupun filsuf, seperti Abu Bakar Ar-Razi, pemimpin para Syekh Ibnu Sina dan lainnya. Disadur dari buku 12 Tokoh Mengubah Dunia, karya Khalid Haddad.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

kana kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Tipe leuwung di Gunung Pangrango diantarana leuwung gunung, leuwung dipterokarp bukit, leuwung montane, jeung leuwung dipterokarp atas. Gunung Pangrango nyaeta gunung anu pangluhurna kadua di Jawa Barat, sabada Gunung Ciremai. Luhurna Gunung Pangrango nepi ka 3.018 meter atawa 8.805 kaki. Puncak gunungna dingaranan Puncak Mandalawangi. Puncak Mandalawangi mibanda kaendahan anu beda jauh jeung gunung-gunung sejena. Pamandangan alam anu endah, tatangkalan anu hejo, sarta aya objek wisata anu loba didongdon ku para wisatawan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Dimanapun Anda berada, masih ditemani perempat suara budaya Bandung di Campur Sari. Piye kabare Mas? Baik, Ji. Dan kalau di tengah-tengah hirup pikuk pameran yang ada Kampung Tempo dulu nih, aroma harum adonan penganan khas langsung menyapa para pengunjung. Dari sekian banyak stand jajanan Nusantara, keberadaan Wingko Babat Kelapa Hijau ini menarik perhatian kamu dengu. Bukan sekedar kuliner legendaris, usaha yang kini telah memasuki generasi kelima ini membawa cerita tentang kehangatan keluarga dan konsistensi merawat tradisi. Begitu ada Wingko Babat Kelapa Hijau, aduh raos pisannya. Eta teh katuangan di Jawa Timur. Ya. Raos pisan eta Wingko Babat teh berdiri sejak dari Dian panggung penanggung jawab stan Wingko Babat Kelapa Hijau menceritakan bahwa perjalanan panjang kuliner ini berawal dari Babat Jawa Timur sebelum akhirnya menetap di berkembang di Ngagel, Surabaya, dan berdiri sejak lebih dari 108 tahun. Bahkan sejak zaman kolonial Belanda, keberadaan Wingko ini menjadi bukti ketahanan sebuah resep warisan budaya yang ada di Jawa tentunya, dan beberapa daerah juga mungkin ada Wingko, Wingko Babat, tapi biasanya Wingko enak sekali, manis dan ada kelapanya.

0: Tidak apa-apa, Teh.
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Gundang Nusantara.
1: Gundang Semarang tidak hanya dikenal dengan lumpianya, kota yang berada di pesisir utara Jawa Tengah ini juga memiliki kuliner khas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Gundang. Salah satunya adalah nasi ayam Semarang. Rawosnya. Hidangan ini cukup mudah, terutama di pagi hari sebagai menu sarapan maupun malam hari juga sebagai pilihan kuliner bagi warga dan wisatawan. Jika kita berkunjung ke Semarang, ini ada ayam Semarang di tentunya di kota Semarang. Nasi ayam Semarang. Namun menikmati nasi ayam Semarang bukan hanya soal kenyang, soal menyantap makanan dengan cita rasa khas. Di balik sepiring nasi ayam Semarang terdapat cerita mengenai kehidupan masyarakat dan perjalanan kuliner yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Wah, nasi ayam Semarang mulai dikenal luas sekitar tahun 1960-an. Salah satu kisah mengenai asal-usul menyebutkan bahwa makanan ini berkembang di kawasan Kampung Koja, Semarang. Dan pada masa kemunculannya, nasi ayam ini tidak langsung dijual warung. Para pedagang berkeliling dari kampung ke kampung dengan membawa dagangan menggunakan pikulan atau menggendongnya. Salah satu nama yang dikaitkan dengan tradisi tersebut adalah Satinem. Ya. Pedagang nasi ayam di kawasan Kampung Koja, dari kawasan inilah nasi ayam kemudian dikenal dan berkembang menjadi salah satu makanan khas Semarang. Kamu nanggu ingin bepergian ke Semarang, jangan lupa ada nasi ayam Semarang. Jadi penasarannya tuh,

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kemudian dimanapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita di Campur Sari cukupkan sampai pukul 20. Kami hadirkan nanti ada mini drama terkait judul Hikmah di Balik Tuduhan, dan dilanjutkan dengan Ngablanda. Jangan kemana-mana.

Maya sedang berdiri di ruang tamu. Tampak gelisah sambil mengemasi barang-barangnya. Arif baru pulang dari kerja dan terlihat lelah.

0: Maya, kenapa terlihat cemas? Ada apa? Ada yang salah?
1: Ada banyak yang salah, Arif. Aku baru saja mendapatkan kabar buruk tentang kamu.
0: Kabar buruk? Maksudmu, kabar buruk apa?
1: Kamu sangat kenal Nina, kan?
0: Iya, aku kenal dia.
1: Nina bilang, kamu ke rumahnya beberapa kali dalam seminggu ini. Dan dia mengatakan kamu sangat akrab.
0: Nina bilang begitu?
1: Iya, dan dia bahkan menyebutkan bahwa kamu datang tanpa memberitahu aku. Apa itu benar, Arif?
0: Maya, aku benar-benar tidak tahu apa yang dia katakan. Aku hanya membantu Nina, karena dia sendirian dan butuh bantuan. Dia tidak punya banyak teman.
1: Kamu tahu kan kalau dia itu seorang janda? Kamu yakin tidak ada yang lebih dari sekedar membantu?
0: Sumpah, Maya, aku hanya membantu dia.
1: Membantu? Apa membantu?
0: Membantu beberapa perbaikan di rumahnya.
1: Aku nggak yakin, Arif. Kita harus berbicara dengan Nina. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.

0: Arif dan Maya bergegas menuju ke rumah Nina untuk mencari kebenaran tentang kabar yang Maya terima. Nina membuka pintu ketika Arif dan Maya datang.
1: Oh, Maya sama Arif. Ada yang bisa aku bantu? Sini, masuk dulu yuk.
2: Makasih, Nina. Kita perlu bicara, Nina, tentang Arif.
1: Hah? Tentang Arif? Apa yang terjadi?
3: Begini, Maya mendapat informasi bahwa aku sering datang ke rumahmu, dan itu membuatnya curiga.
1: Oh, itu. Aku tidak bermaksud membuat masalah. Sebenarnya, Arif sering datang untuk membantu aku. Arif membantu memperbaiki beberapa hal di rumah, dan dia sangat baik hati.
2: Kamu pernah mengatakan bahwa kamu mengundangnya tanpa memberitahuku.
1: Maaf jika itu membuatmu tidak nyaman, Maya. Aku hanya merasa kebingungan, dan Arif menawarkan bantuan, tidak lebih dari itu.
2: Hanya itu?
3: Aku sudah bilang sebelumnya, Nina hanya butuh bantuan, dan aku berusaha membantu.
2: Kamu tidak punya alasan yang lain, kan? Yang membuat aku curiga?
1: Tidak ada, Maya. Aku sangat menghargai bantuan Arif.
2: Jadi, kamu benar-benar tidak memiliki niat lain?
1: Tidak, Maya. Aku tahu dia sudah menikah dengan kamu. Dan aku tidak punya niat untuk mengganggu. Aku hanya butuh bantuan. Dan Arif adalah orang yang baik.
3: Kamu harus percaya, Maya. Aku tidak melakukan apapun selain membantu Nina.
2: Baiklah, terima kasih, Nina. Aku berharap aku bisa percaya pada kalian.
1: Tentu saja. Jika ada yang tidak beres, beritahu aku ya. Aku tidak ingin merusak rumah tangga kalian.

0: pasangan jenten, anu numpukna bahasa kawin.
1: Saresna padalangan mah hiji naon panginternya upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus. Ayeuna mah sastrana khusus, sastra Sunda kawi gitu atanapi bahasa Jawa kawi nya anu diangge boh di Jawa oge. Tah ari dalang
0: disebutkan bahasa Jawa kawi.
1: Oh, kawi, kawi. Bahasa kawi. Sana maksudnya orang Jawa ge sok ngange gitu bahasa kawi.
0: Ngange.
1: Oh,
0: ya. Ai orang dah lapalna tina A jadi O.
1: Oh. Gitu nya.
0: Kulo mah kira kula urang bah kula we, nya kula. Jadi kulo da mah nama letahna kadinya. Luyu we.
1: Janten
0: ya. Urang ngutang gitu jadi masalah.
1: Nya, nya. Ya. Janten matak wayang mah di janten kenaon istilah teh warisan budaya teh nya ku UNESCO teh ku UNESCO teh aya memang ai bahasa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atau napi di mana aya bah
0: kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya aya wayang nang bahasa Indonesia aya ge di Sasak ya wayang Sasak. Di sareng wayang Banjar, Sasak wayang Banjar. Wayang Sasak oge okay, sami wayang Sasak nu aya di NTT NTB nya, yeah. NTB. Anggo bahasa kawi eta.
1: Tak upami saat acan ayah wayang purwa ya upami wayang cepak, wayang kapur, wayang Pancasila, wayang beber, sareng kadituna eta ngagunakeun terus ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
0: Bahasa urang eta mah.
1: Oh benten deui ieu mah nya.
0: Ngagunakeun sesuna bahasa kawi mah dina wayang purwa, boh kulit, boh golek.
1: Nya eta.
0: Upami wayang gedog, wayang wasana, tapi wayang potehi bahasana bahasa anjeuna ya potehi kan di Cina nya. Ya bahasana bahasa Cina.
1: Janten eta teh perkembangan tina wayang purwa nya pangintennya perkembangan ayana wayang beber
0: disebutkeun wayang purwa teh

0: yang anu mimiti teh hanya tak anu kauger ayah wayang purwa teh anu kauger ku opat kitab opat kitab anu kahiji kitab anu pangagengna nyata Ramayana sareng Mahabharata ditami deui ku babad carita babad babad Lokapala sareng babad Mayaspati teh tebak teh kalebet Ramayana sareng Mahabharata
1: teunya
0: ari babad ramai non babad Mayaspati sareng Lokapala mah teu lebet karena eta da awalna daerah Ramayana mana hartos tau ge perjalanan kehidupan Batara Rama dina wetan lahir Nyaragawa lahir duwikeun ka Kusalawa
1: tah ari perkembangan wayang cepak ieu bah wayang cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa Kawi
0: bahasa ya Kawi bahasa Kawi wayang cepak sami bahasa nama
1: tapi lalakona mah lalakona
0: lalakona benten lalakona benten ngan sok aya anu sok nganggo nganggo carita Ramayana sareng Mahabharata sok aya
1: aya dina wayang cepak kayaknya
0: nya sok aya nu nganggo eta gitu kan bedakeun mana gamelan
1: ari tokohna namun sami
0: tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyaritakeun eta ku wayang cepak.
1: Oh gitu.
0: Padahal ya wayang cepak teh da caritana ge cerita Wong Agung Jayeng Rana.
1: Oh eta.
0: Raja Kaya-kaya Raja Salak Samangar anu teu aya dina Mahabharata. Da eta mah cerita Islam. Seureum wayang cepak mah.
1: Nya. Itu menggung gitu nya itu menggung iya
0: nya
1: zaman
0: ceritakeun sajarah Islam keislaman
1: saya tacan
0: kayat
1: ieu panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroeskeun pawayangan mah da seueur ieu na cabang nanya atanapi seueur pisan ieu jujutana gitu
0: upami di luar penelitian di UNESCO nanti di museum wayang sareng di daun namanya teh ya Allah senes pepadi atau ya tanya bakal nama lah di pepadi pusat nya abah maca yang wayang menuaya di Indonesia teh ini teh pas kependak hampir 100 macam wayang
1: uluh bentuk kita pertunjukan gitu nah
0: tetap mengawai pilarian
1: itu Pareu pikir kan ngadokumentasi eta eta teh.
0: Di antawisna aya notos teh aya teh wayang lilingong
1: sapas
0: teh aya.
1: Lilingong.
0: Dina teras di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas aya teh. Wayang beber, wayang cepak, wayang golek, wayang yang golek teh aya golek purwa. Teras di aya wayang tengul, wayang pesisir atau kadirina kadirina keunya. Terus di ayah wayang potehi terus di ayah wayang krucil, wayang wahyu wayang kancil seueur teh teh
1: ay wayang dadung mah bedan teh nya wayang dadung
0: nah wayang dadung mah itu mah web
1: teh janten eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah
0: kita kunaon bertahan kahiji aya kaitanana kapungkur mahnya memang sareng religi sih kapungkur mah hiji cerita ceritana teh bersahabat jeung masyarakat urang
1: padahal ceritana teh masih kene sabudeureun eta saurasna namanya
0: mun dibulat beulit teh
1: bulat beulit mun
0: dina carios dina Mahabharata ayeuna geus 1000 nya cerita namun Ramayana tara anu wantunun eta ngadamel cerita karangan
1: nya di mana nyanak mah gitu
0: ai wayang purwa dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Waisme mah diberikan kebebasan upami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh gitu. Tidak boleh ada ayah larangan lah
1: gitu. Nya. Jadi so, kudu pakem we gitu nya, pakem we tamanya.
0: Mohon. Nomawi ya na oge di urang mah komo kurang berkembang. Ya Ramayana Suna Mahabharata komo barudak ngora mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarepna Mahabharata we. Ya lalakona teh rupa-rupa aya cepot masan teh aya rupa-rupa pokona mah.
1: Nah, bertahan. Jika
0: anu kekurangan kena lalakon, padahal lalakon teh seueur nya. Lalakon teh nu tina galur wae. Nah, cerita galur seueur pisan. Heeh. Marang di wae, aya wah lupa-lupa anu aya nu teu kaharti seueur lupa.
1: Aya cepet ngebon. Cepet ngebon. Biasa ngadama nyarira gitu dalang teh nya.
0: Iya, gitu waranian. Tapi mangat teh teuing gitu. Ya. Selama diterima ku masyarakat mah
1: sopan. Dan akhirnya teh kadinya upami tuntutan masyarakat atawa masyarakat salamina mikaresep mah nya. Panginten teu bisa di ieu ieu da. Teu bisa di naon upami resep mah gitu. Dagu ayeuna mah
0: ngatur ka masyarakat. Ini kena ieu ngawet.
1: Kumaha?
0: Tadi kan judulnya orang bedah.
1: Maksud abdi teh maksud abdi teh diuihkeun di kadinya engke teh muter heula.
0: Kaena wabah bang balikeun.
1: Jadi
0: kada menarik pisan soal saya sanaon ayeuna di urang teh salah kaprah gitu.
1: Iya.
0: Sok seueur umpaka-rumpa ka kakawen nya. Kakawen anu sok dilagukeun ku dalang teh. Kakawen yang Mahabharata bet aya dina Ramayana.
1: Tah, iya menarik ya. Iya.
0: Iya kan kunaon di Ramayana teh seueur lah kawen teh sanyana mah. Itu kan teka pesek ku urang gitu. Hanya sabaraha hiji lah. Tapi itu menarik anu ieu mah seseueurna memang tina Mahabharata. Utamina Barata Yuda. Ngan sok aya nu salah kaprah deui wae. Kakawin yang dina Barata Yuda, akhir Barata Yuda, nyana Mahabharata akhirnya di akhir di bagian akhir Barata Yuda, Mahabharata, ya Barata Yuda itu kan akhir penumpesan cerita wayang nueta, sok dipake saacan Barata Yuda dipake, sok dipake kakawin deh. Itu salah kaprah.
1: Contoh
0: ya. Yena kakawin Gatot Kaca ceritana ya. Gatot Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi Berjamustinya. Eta Berjamusti ngahina kabima kabapan Gatot Kaca harupun Gatot Kaca nalika Berjamusti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Ramat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima. Dihina payuneun Gatot Kaca. Gatot Kaca ngamek. Oh ya ngamek. Rumpakana teh kieu mah weh. Iri kata sang Gatot Kaca wiyang. Mapag Yuda Arka Suta Napsuna kagila-gila kaitu nama bebas lah kaitu nama naon. Nah itu kan siga bener we. Iri kata sang Gatot Kaca wiyang Mapag Yuda Arka Suta Napsuna kagila-gila umpaminya itu nih. Ya mah contoh we nya. Napsuna kagila-gila aya anu lain imat contoh. Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak kabar jeung musti. Ya. Dina eta adegan teh. Tah. Eta lalakon teh nyeta awal atawa napi Gatot Kaca keur budak keneh.
1: Oh, ka Jabang Tutuka. Gitu.
0: Kakarek ganti ngaran lah.
1: Oh.
0: Kakarek ganti ngaran lah gitu nya.
1: Kan bisa keluar gitu atanapi kumaha?
0: kira-kira kakarek yang tiangaran dah deketin aja Bang Detuka lah. Awalnya. Karena berarti yang mesti tadinya datang ngamak tak iri kak tasang gatot kacau yang mapak juda akasuta sakurang hartikeun ayeuna
1: cing
0: eta nu dipak nu di harupan teh Brajamusti
1: guru
0: ketut kacang ngamak teh ka Brajamusti ai dina rumpakana mapak juda akasuta nafsuna kagila-gila ya kagila-gila kitu nya punten ya sumang bisi sumang
1: henteu bae bisa nyontokeun ieu mah da teh aya gamelan gitu.
0: Nyewa dah mahal gamelan. Mapang Yuda Arkasuta Ari Mapang Yuda teh hartina teh dek nyang hareupan perang.
1: Ya. Oh ya Yuda teh didinya nya.
0: Nya. Terus Mapang Yuda Arkasuta Ari Arka saha? Naon ai Arka depan panonpoe?
1: Oh, Jawa tuh banyak.
0: Ari Arka teh panonpoe ai Suta teh anak. Jadi Mapang Yuda Arkasuta hartina rek gelut yang harapan yang anak matahari saha
1: itu teh surya
0: adipati karna
1: ayah adipati karna nya
0: apan itu mah yang dina lalakon jaya perbangsa di akhir kayak di barata yuda nah itu ditarik kadinya
1: itu jauh nya nya
0: so ngaco itu
1: nyata iya bah peryogina amar di basa
0: jadi kan? Memang kedah diganti rumpakana ayah rumpakan sana oke ngansok di antarana tentu sadayana dalang di antarana dalang ke apal
1: iya
0: anu ke apal karena naon hartina eta nu sebutkan guru lagu teh asal lagu nawe itu dianggap benar padahal mah kami sering-seringkan itu penuh apal mah karena bahasa
1: iya bahan jadi iya kena bahwa upami misalnya di RRI ayah wayang
0: syukur ya teh makawen-makawen anu salah nempatkeun. Iya.
1: Ke bisa diseleksi heula, di ieu heula. Siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
0: Mungkin eta mangga ka para di paguron-paguron kadana anu masihan eta teh. Ya ulah guru lagu wungkul. Iya. Nya atulah entong sadayana gitu teh nya. Sok atuh lah nu anu tiasa dihartikeun mah hartikeun ngan ulah cocokologi. Kade.
1: Ya teh.
0: Tapi kudu buka kamus bahu sastra padalangan, bahu sastra Kawi. Eta bahana.
1: Eta perlu.
0: Aya deui. Aya deui ieu eta. Ieu aya kana waktos Mang Wet.
1: Aya kantun 5 menit deui lah.
0: Mohon. 5 menit deui. Hiji deui sakakawen deui nya. Contohnya. Hiji. Malahan eta teh lain-lain sasahanya ieu mah. Abah bahwa diajar dan guru teh henteu nyebatkeun itu jang ieu itu henteu mong pokona mah tah ieu rumpakana sok diajar ka kawen talutur gitu eta geus di antawisna eta aya Kresna Mulatan Tohor atawa aya di Kresna Mulatan Katon tah eta mah rada kaharti lamun tohor mah teu kaharti naon ai tohor
1: ayanya eta Kresna Mulatan Tohornya ayanya
0: telas padahal mah Kresna Mulatan Katon hartina Kresna tidak kelihatan dan Katon itu lah tidak kelihatan tetapi cekat tingali eta rumpaka rumpaka kakawen eta sok dianggo dina adegan didinya teh aya dina jaga teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna
1: nya
0: aya Sencaki aya Udawa aya sama Purwaganda ari rumpaka kakawen Kresna Mulatan Katon pakondening Sang Parta Kresna nira mangadeg mangraksni tangan nira dina kitu kan naon kayak guna malah nya naon lah ini urang hartikeun dua kalimat eta teh aya ya, Kresna Mulatan Katon, Kresna tidak kelihatan. Ya. Pakondening Sang Parta, pahareup-hareup atawa nyang hareupan Sang Parta
1: ai Sang Arjuna Parta.
0: Ai dina adegan Asen Caki jeung Udawa. Kan ngaco.
1: Ieu mah kanggo ieu teh Batara Yuda nya dina lalakon ieu teh
0: naon? Eta mah kanggo dina Kidung Begawat Gita.
1: Begawat Gita.
0: Mangga sok kubang web di pilarian Kidung Begawat Gita. Nalika Kresna
1: mematahan ya.
0: Mama pagahan ka Arjuna. Sanes Kresna sareng Arjuna na padahal mah eusina nya eta Wisnu Badag, ka Wisnu lemes. Wisnu Badag teh sareng kana anya teh aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lincet abah cenah dina kitabna kitu. Arjuna anu cenah teh Wisnu lemesna maring Arjuna. Itu eta dua dialog dina Kidung Begawat Gita. Dialog eta di kakawenan. Kresna mula tan katon Kresna tidak kelihatan. Pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna. Eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
1: Nah,
0: awal Baratayuda. Eta sorang sama
1: hanya mulatan sanes mulatan tohor tohor tay hartos namanya.
0: Ai tohor mah abad milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru abah. Duh jadi Al-Fatihah ya Allah. Iya. Pak Anang ya, abu sama Pak Anang bila ada di Mabahu Sasara Padalangan. Nah tohor teh kapur tulis, kapur.
1: Oh, kapur tohor.
0: Aja kalimat ya, tapi itu beda artina nya mingalina kamusnya duka.
1: Duka teh upami kan Kresna teh mulatan katon teh teka tempo atan mikuma hartosna teh
0: teka tingali mulatan katon ya tidak tan itu tidak terlihat tidak
1: sigana ya, eta udaganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten jadi leungit kapur
0: eh pakon dening Sang Parta pakon Kresna melawan pohor. Aduh kak pokoknya mah mangga
1: nya eta nya nya
0: mangga hartoskeun ku mang we pesan ku pemirsa tadayana mangga hartoskeun we tambangan ku abah bilabir dina di pilarian dina kamus nya dina bahu sastra Padalangan teh aya eta kalimat teh
1: karesan urang teh di dangukeun ti Australia ieu teh
0: ulah
1: mun aya aya mamahan mohon anjeuna anu mikalanep kana proopat acara-acara na aturan adi usaha dungi mohon ka mamahan hatur nuhun mamahan wilujeng wengi saurna mah mohon itu bah mangga lajengkeun bah
0: mohon tah janten nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu nanda teu cicing dina hiji tempat eta kan teu senyebab di nusantara. Mungkin wae aya hartos namung abah nyungkeun upami téh mah aya ieu. Komunas kamusna kamus itu aya ieu aya ieu. Mangga urang-urang sami-sami pilari we gitu nya. Urang pilari tang di pilari ku abah dina kamus emang temenakan gitu.
1: Ya, temenakan.
0: Nah, mudah-mudahan pemirsa aya oge anu kenakan eta. Mangga ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana.
1: Ya.
0: Ngebugikeun we mangga
1: gitu
0: sing kan web
1: ieu ieu eta ku abdi jadi namihan ieu ya, pangaweruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panginten khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikeun anu pertanggungjawabanna kitu
0: mohon
1: di meh di ieu pertanggungjawabanna janten pemi siaran teh berbobot teh seperti skill panginten tiasa dipertanggungjawabkan dina perkawis rumpak-rumpak kadalang atau napi di mana tempat kenana ieu peryogi pisan kumaha upami dikupingkeun ku para dalang alhamdulillah panginten bae teh hiji paelmuan upami nu terbuka mah urangna
0: paling abah-abah pamit teh mah mang web aya waktu hayu urang ngariung lah ngariung sanes diskusinya imah ngariung we kurang saling silang lah.
1: Ya.
0: Sok da abah oge da naon teh? Masih keneh milarian ieu teh kumaha? Ieu teh kumenakan eta oge nya alhamdulillah ya. Biasa ka guar sapali kitu nya di guar teh. Bilih ti pamirsa anu sanes oge anu milari anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung sae urang tuyuban ya urang tuyuban lain rek neangan kagorengan
1: sanes.
0: Tapi urang naguar kahadean
1: kahadean di mah fungsina informasi temuhun kanggo kahadean urang sada
0: ya seueur keneh mah eta teh bahasa teh seueur keneh
1: itu ulah disiapkeun ayeuna da engke ge mah simpulkeun we ieu perkawis kakawih dalang dina ayeuna mah kawih dalang hiji adegan pentingnya disimpulkan wae atana pikesan sareng pesanna ka anggo kaum dalang.
0: Ya, intina mah kieu pangentennya ka para dalang diusahakeun nya diupayakeun kumacarana urang milarian kakawen teh anu hartosna jelas, tah maksud jeung tujuanna jelas. Yen kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan atana pisboh suluk boh saut atau napi arah tangis ya. Sadayana kedadi saluyukeun sareng adegan
1: eta
0: eta teh papaes kanggo dina garapan wayang
1: supaya aya wiwahaan wiwaha kitu nya.
0: Oh aya wiwaha aya hartosna
1: eta aya wiwaha
0: tata krama, tata wiwaha. Eta sadayana kedah dipimili ku dalang.
1: Kitu panginten bah mun aya keneh bah.
0: Atos sagitu panginten bah intina mah kedah manjing guru lah para dalang, bangga manjing guru. Abah sanes nangtang, tapi abah kalintang bingana saupamina tiasa ngobrol langsung. Mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI di SMK 10 atau nanti balik di RRI mangga hayu atau di sanggar mangga si orang ngobrol nyanda abah gue perogi informasi
1: nyanti pengpeng nama silaturahmi teh abahnya
0: ya
1: mohon silaturahmi teh ayah yang menerima dan memberi gitu
0: mohon
1: boh ilmu boh naon weh gitu baris terjalin silaturahmi
0: gitu tentang sonona ya yeah. Kamu pamit sarang ulen mah ya, aduh.
1: Mohon bah, kan amengan kadinya, aduh. Mohon, hatur nuhun bah, waktu nanya. Mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di wae.
0: Insyaallah.
1: Punutan lagi emutanana.
0: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia sarang tesap lodo sarang pamirsa sadayana. Hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa
1: teh nah, gitu. Gitu atuh bahnya, atur nuhun. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina Senin Payun lah.
0: Amin.
1: Urang tiap Senin atau nepi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah ngeunaan kawih dalang. Lagi seueur gitu nya kedah dibongkar gitu. Engke mah urang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu. Ti dieu carang abah naknya. Nah dalang Acep atuhnya.
0: Ah dalang Acep, dalang Acep mah ya mah.
1: Engke.
0: Acep kan, kan kade Acep masuk pundungan.
1: Nya insya Allah orang ini orang genteraan gitu. Ku abing ke Senin Payun lah. Nya nuhun bah sekali dinya. Hatur nuhun pisan karena waktu mungkin abah sehat seterasna. Nuhun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah tuda moal cekap ku sadinten ngeunaan padalangan tapi nu sanes oge pangintenya mudah-mudahan anu di guar tiasa kepetik hasil kalabuhna mudah-mudahan oge dina Senin Payun urang tiasa nepangan kaum dangu atur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun dugi ka dieu.

program obat Radio Republik Indonesia Bandung ngadukikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna runtuyan kegiatan hari jadi Kota Bandung HJB KBB geus pitembean. Pemkot Bandung mateakeun nengkahna pikeun ngantisipasi sumebarna lebu vulkanik. Kaundang wartos salengkapna dibaca ku Sim Gering Web Prukanda.

Runtuyan kegiatan Hari Jadi Kota Bandung HJKB geus mitembean dilakukan secara puncak acara Mialingna dina ping 25 September 2026. Sababaraha kagiatan anu ukuranna gede di tingkat kawengkonan timiti disayagakeun pamarentah Kota Bandung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Bandung Adi Jungjunan Mustafa netelakeun runtuyan kegiatan HJKB tahun ieu diantaranya nyakup kegiatan jaroh kasa jumlah makom tokoh jeung leluhur timimiti dalam kaum Astana Anyar nepi ka beda Yakolot sarta jaroh ka Garut. Dina raga mialingna HJKB tahun ieu Pemkot Bandung baris ngayakeun kegiatan anu beda, nyata karnaval mobil hias anu saacana jadi salah siji bagian tina mialingna HJKB kiwari teu digelar deui kalayan diganti ku jampana. Pemerintah Kota Bandung mateakeun lengkana pikeun ngantisipasi sumebarna lembu vulkanik sababaraha waktu. Katukang balukar tina bituna Gunung Krakatau anakna anu bisa ngabalukarkeun kagangguan hawa jeung kagiatan kapal luhur di wewengkon Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan cemlu ka masyarakat pikeun teu hareuwang tapi tetep waspada khususna ayeuna gangguan pikeun kesehatan. Salah saeji tarekah dilakukeun Pemkot Bandung nyaeta merdi kabarudak pikeun marake masker tur sesa lebu vulkanikna aya di lingkungan sakola kudu dibersihan supaya henteu ngarapung. Kaunang mung sakitu.

tetengger negara mana lain Cirebon diwe

Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

0: Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Hariring peuting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Hariling Peuting.

0: Peting.
1: Kaum nangu di mana wai ayana hari ring peting, jempling na peting, angin peting. Aduh, hawa nak karaos di pisan komo di pependeku. Tembang sudah cianjurannya. Cepil na lelengutan, aduh mang wai pengin galengut pangentutnya. Nyangakeun mugia tiasa jantan rencang kaum nangu di naung ieu. Runtuyan lagu-lagu tembang na estuning matak nyaredet kana hate sumaramah kana bayah komo upami ngupikeun di pilumuran sararedihnya. Nyangakeun ah urang lajengkeun deui nya jemplang panganten, jemplang cidadap, jemplang pamiri. Panambihna panjilukan. Ti suantenna nenden Dewi Kania. Oke, aya nu lebet teh urang tampi eta ya, teh nya, urang tampi aya nu lebet mangga ke. Kumaha eta? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manco mang web.
1: Aduh, manconya.
2: Karena si mang web.
1: Nya, nyara redet, hana hate teh ah.
2: Tadi dikantunkan kupuna di mang web.
1: Mohonnya, sedih wengi-wengi kieu.
2: Tapi semanco ya mang webnya.
1: Mohon atuh bah.
2: Tahun di dalam dosa yang kemarin meletak tadi mete ayah tadi mas.
1: Mete ayah? Wah angin.
2: Mohon
1: mohon sih kena
2: maya. Teropat tadi radio teh.
1: Iya nak.
2: Kena maya deh ya.
1: Iya deh alhamdulillahnya.
2: Habis itu niatin uju di laras ke.
1: Mohon tadi teh.
2: Ya gak tau ismanco mawetnya.
1: Mohon atau bah.
2: Mawet cing sehat mawet.
1: Amin abah hogenya cing sehat
2: abah. Udah ngasih di rumah akhirnya.
1: Dah gitu.
2: Terhadap
1: nama mang web. Nah, abah mangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangu. Abah nyangakeun abah mugi tiasa janten rencang dina wengi nya sok sanaos urang sedih tetapi da emutan manarawang kemana we ngider emutan teh ngupingkeun klikna suling jentrengna kacapi kalindengna juru tembangnya urang lajengkeun ah.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demi sakeclak, ci hujan rag-rag kalawan endah, cai nu dianti ku bumi, dianti ku tutubuhan, dianti ku pasawahan patani. Hujan teh anugerah nu endah, tapi kiwari anugerah ieu geus malih warni. Tina kurnia jadi cobaan, tina cobaan jadi siksaan, tina siksaan jadi kerugian sakumna manusia. Nauzubillah. Dina dada-dada manusia.

Taneuh teteng jerak ngabalukarkeun dunya inggeung. Cai mudal jadi caah. Angin ngagelebuk nyapuan nu kabawa. Seuneuk kitu deui. Ngamuk meuleum manusa nu teu eling-eling. Manusa geus teu inget kana purwadaksina. Musibah. Musibah. Jalma-jalma tinggorowok di mana-mana.

cuci mata. Kunaon betna langsa. Apan cuci mata endah nu ngecelak teh. Ku sikap manusia najan boga akal rejeng hati tapi naha pakia-kia jeng dunya barana.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 21 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam, dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Alhamdulillah, kembali kami menjumpai Anda Niai Suara bersama kerabat kerja yang bertugas tentunya menemani Anda di perempat pagi hingga siang nanti. Adapun rangkaian acara yang akan kami persembahkan menemani pagi Anda, Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan, obrolan komunitas pun seperti biasa tentunya menemani Anda yang dirangkai dengan Gelar Kawi Pasundan. Perjumpaan kita akan diakhiri dengan satu wangkungan atau obrolan teras UMKM. Baik, Om Dong, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda di edisi siaran hari ini, Selasa 22 September 2026, bertepatan juga dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kami informasikan juga kepada Anda bahwa hari ini diperingatinya sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Baik, di Wanci Carangcang Tihang kali ini perjumpaan kita akan diawali dengan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Inilah Cahaya Pagi menemani pagi Anda.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Roma Suara Budaya Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda kaum dangu perempat budaya Bandung dimanapun Anda berada, mengawali hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan semangat yang penuh harapan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita sehingga pagi ini kita kembali dipertemukan dalam suasana penuh berkah insyaallah. Baik kaum dangu, tetap bersama kami dalam cahaya pagi yang mana ruang untuk menyejukkan hati, menambah wawasan keislaman dan menghadirkan inspirasi agar langkah kita hari ini senantiasa berada dalam ridho-Nya. Kaum dangu, kami telah terhubung saat ini bersama narasumber yang insyaallah tentunya akan menemani Anda dan akan kami hadirkan satu topik atau bahasan. Insya Allah ini merupakan satu pencerahan dan juga ilmu untuk Anda, untuk kita semua. Kita coba untuk menghubungi narasumber. Halo. Oke. Baik, kita coba kembali.

Baik Om Dangu, kita masih berusaha untuk dapat terhubung dengan narasumber Bu Ustazah Nur Hayati. Halo Bu Ustazah. Baik, untuk itu kita masih menghubungi kembali Bu Ustazah Nur Hayati, Om Dangu. Sesaat lagi tentunya akan kami ketengahkan satu topik tentang menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat.

0: Baik, Om Dongo, Permat Budaya RR Bandung, kami sampaikan permohonan maaf mungkin karena ada satu dan lain hal. Kami belum dapat terhubung dengan Bu Ustazah Nur Hayati, namun alhamdulillah saat ini kami telah terhubung. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Ustazah, maafkan ini sepertinya ada sedikit teknis ya, yang sehingga kami tidak dapat menyimak suara Bu Ustazah dari sana. Mohon maaf Bu Ustazah.
1: Mohon maaf.
0: Iya, baik Bu Ustazah, mungkin pada kesempatan hari ini di edisi hari Selasa 22 September Cahaya Pagi tentunya akan menyampaikan satu topik tentang menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat, betul ya Bu Ustazah?
1: Betul.
0: Baik, seperti apa paparannya? Untuk itu kaum dangu, mari kita simak bersama tentunya yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah Nur Hayati berikut ini. Silakan Bu Ustazah.
1: Enggak, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala sholata nuro lil mu'minina wa amiladil dini. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum dangu RRI Perempat Bandung dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah, kita semua yang lagi mancok mendengarkan kajian Cahaya Pagi hari ini, semoga Allah istiqomahkan, Allah lindungi, Allah bimbing di setiap gerak langkahnya menjadi hamba yang husnul khatimah. Juga RRI Pro 4 yang menjadi wasilah kita untuk selalu menuntut ilmu di kajian Cahaya Pagi ini, semoga semakin sukses, jaya mengudara. Juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan di setiap urusannya. Dan kita semua komdangu dimanapun berada, semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan lahir batinnya, mudahkan dalam mencari rejeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala yang dicita-citakannya. Dan bagi Allah yang sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil ba'sya isbi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu, mungkin keluarga kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi, semoga diampuni kesalahan dan kehilafannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maghfir lahu warhamhu ma'fihi wa'fu anhum. Baik, komdangu dimanapun berada, tema pada pagi hari ini adalah topiknya dengan menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat. Komdangu, setiap hari kita diperintahkan untuk menegakkan sholat minimal 5 kali dalam sehari semalam untuk sholat fardu. Jika ditambah dengan sholat sunnah rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, taubat, maka jumlahnya bisa lebih banyak lagi. Namun mari kita jujur kepada diri sendiri, komdangu, dari ribuan rokaat yang telah kita kerjakan selama hidup ini, berapa rokaat yang benar-benar kita rasakan nikmatnya sholat? Berapa kali kita benar-benar hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan jemuran nih kehujanan, memikirkan cicilan hutang, memikirkan pekerjaan ini itu. Dan pada hari ini kita akan mengupas tuntas rahasia besar ibadah kita melalui tema menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat. Om dangu, apa sebenarnya khusyuk itu? Secara bahasa khusyuk dikatakan atau arti dari khusyuk sendiri adalah tunduk, tenang, rendah hati. Namun secara istilah khusyuk yaitu hadirnya hati secara utuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita menyadari sepenuhnya sedang berhadapan dengan Allah, dengan penguasa alam semesta, sedang berdialog dengan Allah, sehingga tubuh kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi fokus, dan dada kita merasakan kedamaian, ketenangan. Khusu bukan sekedar pelengkap sholat, kaum dangu. Khusu adalah kunci keberuntungan seorang hamba. Allah menegaskan hal ini dalam Al-Quran Surat Al-Muminun, Surat 23 ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyu dalam sholatnya. Kaum dangu, dalam firman Allah tidak mengatakan beruntunglah orang yang sholat, melainkan Allah mengatakan orang yang khusyu dalam sholatnya. Artinya, kaum dangu, ada orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan keberuntungan, tidak dapat mendapatkan pahala yang sempurna, karena hatinya entah lagi kemana, melayang ya tadi, ingat jemuran, ingat hutang, ingat pekerjaan. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan yang sangat berharga bagi kita semua. Beliau bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummatil khusu' hatta la taro fiha khasi'an." Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kehusuan, sampai-sampai kamu tidak akan melihat seseorang pun yang husu di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tabrani. Maksudnya dari hadis ini, kaum dangu, adalah peringatan tentang hilangnya esensi keimanan dan runtuhnya kualitas ibadah umat Islam di akhir zaman ini, di mana sholat hanya menjadi gerakan fisik semata, sholat hanya menjadi menggugurkan suatu kewajiban saja tanpa kehadiran hati. Dan dalam riwayat lain, khusu disebut sebagai ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia. Para ulama menjelaskan bahwa khusu adalah buah manis dari ilmu yang bermanfaat. Ketika kita manusia, kaum dangu, belajar agama hanya untuk formalitas atau sekedar wawasan, tanpa pikiran, tanpa diamalkan ke dalam hati, maka rasa takut, rasa tunduk, rasa khusu akan hilang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, kimindali. Kita jangan sampai ya kaum dangu termasuk orang yang rajin sholat secara fisik, tapi di mata Allah kehusuan kita sudah tidak ada, sudah hilang. Dan ketahuilah kaum dangu, sholat tanpa husu seperti raga tanpa nyawa. Dia bergerak tapi mati. Pernahkah kaum dangu mengalami hal ini? Sebelum kaum dangu sholat, kaum dangu misal lupa menaruh kunci motor nih atau dompet. Begitu Allahu Akbar, tiba-tiba kaum dangu langsung ingat, oh iya, kunci saya tadi ditaruh di atas meja TV. Oh iya, dompet saya ingat sekarang mah di saku jaket. Kenapa hal ini bisa terjadi, kaum dangu? Itu bukan kebetulan, kaum dangu. Itu adalah ulah musuh bubuyutan kita, yaitu syaitan. Karena di dalam dunia tak kasat mata ini ada syaitan yang memiliki spesialis atau tugas khusus untuk merusak sholat manusia, untuk mengganggu kehusuan sholat manusia, yaitu namanya syaitan khonjab atau kinjab. Ketika kita mulai sholat, kaum dangu, si khonjab atau kinjab ini akan membisikkan ke telinga dan hati kita, ke pikiran kita, ingatlah ini, ingatlah itu, kata si syaitan. Semua hal yang terjadi yang tadinya lupa, lupa kuncinya di mana, dompet ditaruh di mana, pas sholat semua yang hilang tadi jadi keingat. Itu semua sengaja diingatkan syaitan hinjab. Agar apa, Komdangu? Agar pikiran kita pecah, agar pikiran kita tidak husu, dan kita kehilangan pahala sholat. Kejadian ini pernah terjadi pada sahabat Utsman bin Abil As, pernah mengadukan masalah ini kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin As bin Abi As berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir antara aku dan sholatku serta mengacaukan bacaanku." Lalu apa solusi dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, "An Utsman bin Abdil As radhiyallahu an annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syaitanu yuqalu lahu khanjab fa ida asantahu fata'awwad billahi min wa atfil ala yasarika salasa." Qala, "Fago'altu zalika fa'adhabahullahu anni." Artinya, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengadu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah hadir dan memisahkan antara aku dengan sholatku dan mengacaukan bacaanku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah syaitan yang disebut setan khanjab atau hinjab. Apabila kamu merasakannya," kata Rasulullah, "maka mohonlah perlindungan kepada Allah darinya dengan membaca ta'awud dan meniuplah dan tiupkanlah atau meludah tipis ke sebelah kirimu sebanyak 3 kali." Utsman berkata, "Aku pun melakukan hal itu ya Rasulullah." Lalu Allah menghilangkan gangguan syaitan itu dariku. Hadis riwayat Muslim nomor 2203. Komdangu, adapun tata cara mempraktekan hadis riwayat ini, jika Komdangu tiba-tiba pikiran mulai melayang-layang kemana-mana, atau Komdangu ragu nih jumlah rokaat, tadi teh 1 rokaat atau 2 rokaat, 3 rokaat atau 2 rokaat, maka langkah berikut yang tidak membatalkan sholat adalah, 1. Berhenti membaca sejenak, jeda bacaan sholat Komdangu sejenak, lalu ucapkanlah ta'awud secara lirih, lafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sekedar terdengar oleh telinga sendiri. Lalu tengoklah kepala ke kiri, palingkan kepala sedikit ke kiri, lalu tiupkan udara dari mulut. Kan kalau sholat gak mungkin ya ngeludah gitu, apalagi misalkan lagi di tempat umum. Nah, ini dengan catatan dada harus tetap lurus menghadap kiblat, jangan sampai badan dada kita ikut berputar ke sebelah kiri. Jadi hanya kepalanya saja yang ngelirik ke sebelah kiri. Karena hal ini bisa membatalkan sholat kalau dada kita ikut menengok ke sebelah kiri ya, Komdangu. Tujuan gerakan dan bacaan ta'awudz ini, Komdangu, merupakan bentuk ikhtiar batin untuk mengusir gangguan was-was atau rasa lupa rokaat atau pikiran kita lagi melayang-layang yang dikirimkan oleh syaitan tersebut, si hinjab ini. Selama kita melaksanakan ibadah sholat, tindakan ini sebagai tindakan darurat yang diizinkan untuk menyelamatkan kehusuan sholat kita dan suatu hal yang diperintahkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Komdangu ini tidak akan merusak ibadah tersebut, tidak akan membatalkan sholat. Itulah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua, Komdangu, untuk melawan setan hinjab atau khanjab di dalam sholat kita agar selalu husu. Namun Komdangu, marilah kita renungkan bersama, apa jadinya jika selama bertahun-tahun kita selalu harus melawan si penggoda tersebut. Namun sebelum kita lanjut, harus gimana sih biar kita terbebas atau bisa melawan? Kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita.
0: Baik, baik. Baik, baik Bu Ustazah. Baik Om Danggu, tentunya paparan dari Bu Ustazah Nur Hayati tentang menggapai nikmatnya khusu dalam sholat akan kita lanjutkan kembali selepas terlebih dahulu kami hadirkan lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam Cahaya Pagi Prompat RRI Bandung.
2: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Baik, Om Danggu, tentunya satu lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk jelang disampaikannya Cahaya Pagi. Baik, berikut ini kami telah terhubung kembali bersama Bu Ustazah Nur Hayati. Kita simak kembali paparan berikutnya. Disilakan Bu Ustazah.
2: Mangga hatur nuhun. Baik, Om Danggu dimanapun berada, menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat. Tadi kita selalu dikejar-kejar atau diganggu atau dibisikkan dengan yang namanya setan khonjab. Mari kita renungkan bersama, apa jadinya jika selama kita bertahun-tahun selalu harus melawan si penggoda tersebut, si hinjab tersebut? Memangnya kenapa kita harus segitunya memperjuangkan khusyuk? Nah, mungkin ada pertanyaan seperti itu ya, Om Dangu. Apa juga bahayanya atau dampaknya kalau sholat tidak khusyuk? Jawabannya yaitu sangat mengerikan sekali, Om Dangu. Jika ketika sholat kita kehilangan kekhusyuan, tidak akan mampu menjadi benteng bagi dirinya, akibatnya lahirlah sebuah ironi sosial yang sering kita lihat hari ini. Badannya rajin ruku, badannya rajin sujud, bahkan ruku sujudnya di masjid, tetapi perilakunya di luar masjid. Ini justru meresahkan masyarakat yang melihatnya. Berikut adalah beberapa dampak utama dari hilangnya kekhusyuan di dalam sholat kita. Ada 4 poin, Om Dangu, dampak terhadap nilai ibadah. Yang pertama, jika kita tidak menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat kita, 1, dampak nilai ibadahnya hilang. Kehusuan di dalam sholat mengurangi pahala sholat, ini sudah jelas, Om Dangu. Karena seseorang mendapatkan pahala dari sholatnya sebanding dengan tingkat kehadiran atau kehusuan kesadaran di dalam hatinya saat mendirikan sholat tersebut. Karena tanpa kehusuan sholat akan terasa berat dan beban, juga membosankan. Duh, sholat deui. Baru ge tadi sholat teh udah azan lagi. Nah, akan seperti itu. Dan ingin cepat-cepat diselesaikan. Ya, hanya sholat 4 rakaat atau subuh tadi 2 rakaat, pengennya cepat-cepat selesai. Nah, jika sholat seperti ini, risiko ibadah kita tidak diterimanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi, memudarnya, lemahnya keimanan kita. Karena sholat adalah sarana berkomunikasi utama dengan Sang Maha Pencipta. Jika komunikasi kita hambar, maka ikatan spiritual dengan Allah akan melemah. Dan dampak di poin kedua, ketidakhadiran kekhusyuan di dalam sholat kita, dampak utama hilangnya kekhusyuan dalam sholat adalah dampak terhadap perilaku di kehidupan sehari-hari. Salah satunya, tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-Quran menyebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut Surat 29 ayat 4.

munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan mungkin kaum dangu bingung juga mengamati contoh-contoh ini ya. Ini di dalam Al-Quran yang salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Namun alih-alih ada orang yang rajin salatnya, tidak pernah bolong, selalu ke masjid berjamaah, namun kenapa perilakunya tetap buruk, tidak termencerminkan ayat 45 Al-Ankabut ini. Itu tandanya apa? Tandanya hilangnya kehusuan di dalam sholatnya. Dan itu tidak akan mampu mengubah karakter perilaku buruknya meskipun rajin sholat, karena tidak hadir husu dalam sholatnya. Dan di poin ketiga, kaum dangu, dampak dari ketidakhusuan dalam sholat yaitu akan dampak terhadap kesehatan mental, kesehatan jiwa, hilangnya ketenangan batin. Selanjutnya, kaum dangu, ketidakhusuan dalam sholat berakibat pada hilangnya fungsi utama sholat sebagai syifa, yaitu obat dan penentram jiwa. Allah mendesain sholat sebagai momen istirahat bagi manusia dari penatnya urusan duniawi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." "Ya Bilal, aqimis sholata arina biha." "Wahai Bilal, dirikanlah sholat, istirahatkanlah kami dengannya," yaitu dengan sholat. Sholat disebut sebagai istirahat dari duniawi karena di dalam sholat kita fokus, tidak memikirkan ini itu yang tadi ya, yang melayang-layang. Namun kita fokus berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini disebut istirahatlah kami dengan sholat. Namun kaum dangu, apa yang terjadi kaum dangu? Jika sholat kita tanpa husu, kita tidak akan pernah merasakan kedamaian itu. Kita justru tetap merasa cemas, merasa khawatir, dan dipenuhi ambisi duniawi yang tidak ada habis-habisnya. Karena saat sholat kita tidak benar-benar bertemu dan kita tidak benar-benar bersandar kepada zat pemilik penguasa kita ini. Melainkan kita tetap memikul beban pikiran kita sendirian di atas sajadah kita. Ongkoh mah ya, badan kita di atas sajadah berdialog dengan Allah, tapi pikiran dan hati nurani kita melayang-layang, ingat ini, ingat itu, ingat ini. Dan terakhir, komdangu, dampak ketidakhusuan dalam sholat yaitu dampak keberkahannya, hidupnya, rezekinya, urusannya menjadi sempit. Dampak sosial dan personal terakhir yaitu dengan dicabutnya keberkahan dalam urusan hidup dan rezeki. Na'udzubillah suma na'udzubillah imindali. Karena kaum dangu, sholat yang husu itu adalah kunci pembuka pintu langit. Ketika seseorang menyepelekan komunikasinya dengan Allah melalui sholat yang terburu-buru dan melalui sholat yang tidak fokus, maka Allah pun akan membuat urusan dunianya menjadi terasa rumit, menjadi terasa sempit, melemahkan, melelahkan, melemahkan iman, melelahkan fisik. Waktu pun akan terasa habis, terbuang sia-sia, dan rezeki yang didapat sebanyak apapun tidak pernah merasa cukup dan selalu dikejar-kejar oleh rasa ketidakpuasan, yaitu karena kurang keberkahannya. Dan ini adalah bentuk hukuman di mana Allah membiarkannya sibuk dengan dunianya, namun hatinya selalu merasa miskin, kurang dan kurang, hampa karena jauh dari kehusuan. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairata anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna Allah Ta'ala yakulu ya Ibna Adam tafarrog li ibadati amla sodoroka ginan wa asudda fakroka wa illa taf'al malatu yadaika suglan walam asudda fakroka."
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku dengan khusyu dan totalitas. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan rasa cukup, dan aku tutup kefakiranmu. Jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan urusan dunia yang melelahkan. Dan aku tidak akan menutup kefakiranmu." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2466, Ibnu Majah nomor 4107. Kaum dangu, mari kita hubungkan ancaman Allah dalam hadis qudsi tadi dengan sebuah realitas yang sangat menjedihkan. Imam At-Tahawi menjelaskan bahwa jika sifat khusyu, kelembutan hati di hadapan Allah sudah dicabut dari mayoritas umat, maka yang tersisa adalah kekerasan hati di dalam dada manusia. Maka yang tersisa adalah kesombongan di manusia. Inilah mengapa hari ini kita sering menemui fenomena orang yang kelihatannya rajin beribadah, sholatnya getol secara fisik, namun perilakunya di luar sholat. Di luar sholat tetap tidak terjaga. Kayak anu teu pernah sholat, kunaon sih rajin sholat tapi kelakuannya begitu-begitu aja. Nah, kadang kita suka melihat ya, kaum dangu, dampaknya tak dari kehidupan hari ini. Nah, itu tidak terjaganya dari kemunkaran dan ngerinya dampak sosial dan kerasnya hati akibat hilangnya kehusuan di dalam sholat tadi. Tentu kita semua bertanya-tanya, kaum dangu, lalu bagaimana caranya, ya Allah, agar kami bisa menyelamatkan sholat-sholat kami? Langkah apakah, ya Allah, yang harus kami tempuh agar bisa merasakan tercapainya nikmatnya khusyu dalam sholat ketika kami sedang berdialog denganmu, ya Rob? Kaum dangu, khusyu itu harus dijemput, harus diusahakan melalui dua jalur utama. Satu, membangun sebab yang menguatkan konsentrasi di saat sholat kita. Kedua, singkirkan segala hal yang merusak pikiran. Dan untuk menjemput, menerapkan kedua pilar tersebut, kaum dangu, ada tiga langkah konkret, tiga langkah penting yang bisa langsung kita praktekkan di dalam sholat kita mulai hari ini, sholat kita hari ini, untuk menggapai nikmatnya khusyu dalam sholat. Satu, sempurnakan persiapan sebelum takbir, sebelum sholat, yaitu persiapkan toharoh, bersuci ya, dan kondisi fisik. Langkah pertama ini dimulai sebelum kita berdiri di atas sajadah, kaum dangu. Sempurnakan wudhu kita dengan tenang, jangan terburu-buru seperti dikejar-kejar waktu. Matikan atau senyapkan ponsel genggam kita, singkirkan benda-benda yang bisa mencegah memecahkan konsentrasi di tempat sujud kita. Pastikan kita menghadap Allah dalam kondisi fisik dan pakaian terbersih dan terbaik kita. Kedua, langkah yang harus ditempuh akan tercapainya nikmatnya khusyu dalam sholat adalah nikmat setiap gerakan sholat dengan tumanina dan fokuskan pandangan. Saat sholat dimulai, kaum dangu, jangan bergerak dengan tergesa-gesa seperti ayam yang sedang mematok makanan ya, nyerok-cok nih. Sujud rukunya tidak tumanina. Nah, ini berikanlah jeda ketenangan pada setiap perpindahan rukun tumanina. Tetaplah tempat sujud kita dengan konsisten. Jangan biarkan mata kita melirik ke kanan ke kiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalamnya, yaitu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45.

0: mohonkanlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat akan terasa ringan kaum dangu. Sholat akan terasa nikmat kaum dangu jika gerakan fisik kita tenang dan tunduk penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di poin terakhir ketiga ini, langkah yang harus kita tempuh demi tercapainya nikmatnya khusyuk dalam sholat kita adalah ikat pikiran kita dengan mengerti bacaan sholat kita, doa-doa yang dilantunkan di dalam sholat kita. Langkah ketiga ini, langkah usaha, usahakan semaksimal mungkin kaum dangu untuk mempelajari dan memahami makna di setiap bait-bait doa yang kita lafadkan. Di saat lisan kita mengucap Allahu Akbar, pastikan hati kita ikut mengecilkan duniawi dan seisinya dan mengagungkan Allah kebesarannya. Jika belum hafal artinya, ah gimana atuh Bu Nur, ya saya mah boro-boro hafal artinya, gak ngerti artinya teh, gak tahu bahasa Arab. Nah, kalau kita belum hafal artinya, kaum dangu, ikat pikiran kita dengan fokus mendengarkan atau memperhatikan lafaz huruf demi huruf yang sedang kita baca. Seperti mengucap Allahu Akbar, bayangin tulisan Allahu Akbar. Nah, ini cara ini ampuh agar pikiran kita tidak melayang memikirkan urusan duniawi. Dan senjata terakhir ini saat bertakbir, anggaplah sholat kita ini sebagai sholat perpisahan kita dengan duniawi. Bayangkan jika ini adalah ruku dan sujud kita terakhir sebelum malaikat maut mencabut nyawa. Iza kumta fi sholatika fasholli sholatan muwadi. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka sholatlah seperti sholatnya orang yang hendak berpamitan meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kaum dangu, kesimpulan dari tausiah ini, sholat bukan sekedar rutinitas penggugur kewajiban, kayak laksanakan kewajiban aja, bukan, melainkan cerminan dari seluruh kualitas hidup kita, baik buruknya akhlak kita di luar, jujur atau tidaknya kita di dalam bekerja, harmonis atau tidaknya kita di dalam rumah tangga kita, itu semuanya ditentukan oleh sholat kita kaum dangu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusu adalah ruhnya fokus berdialog dengan Allah. Ini mari kita pasang, niatkan, kuatkan mulai hari ini, sholat kita hari ini, untuk memperbaiki sholat-sholat kita. Lawan bisikan-bisikan setan khonjab dengan ta'awud, tadi sudah caranya dipaparkan ya. Hadirkan ketenangan, tumanina, pelajari arti bacaannya. Ingatlah selalu akan kematian di setiap takbir sujud ruku kita. Ingatlah ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui sholat yang khusyuk, maka Allah janji akan memperbaiki seluruh urusan dunia dan melapangkan kita dari kefakiran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kaum dangu dengan materi menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat ini suatu pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi diri saya sendiri. Saya juga lagi belajar. Sesudah kita mempelajari dan memahami apa yang saya sampaikan dengan menggapai nikmatnya khusyuk dalam sholat, kita diberi kemampuan sama Allah untuk mengamalkan di dalam sholat-sholat kita mulai hari ini sampai akhir hayat kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan yang saya sampaikan. Tentunya yang benarnya dari Al-Quran dan hadis Allah dan Rasulnya, yang salah murni dari kealfakiran diri saya sendiri, kebodohan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaihi. Allahumma hdina siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah Nur Hayati hatur sewun duhun, terima kasih atas kebersamaannya hari ini dalam Cahaya Pagi. Kita jumpa kembali minggu depan ya Bu Ustazah.
0: Ya, insyaallah.
1: Baik, terima kasih Bu Ustazah. Baik, kaum dangu, semoga setiap ilmu dan paparan yang telah kita simak, kita dengarkan hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi insyaallah akan menjadi pengingat yang menguatkan hati dan menjadi bekal untuk menjalani kehidupan. Mari kita melangkah dengan hati yang lebih tenang, niat yang lebih baik, dan keyakinan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, insya Allah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kekhusyuan kita dalam menunaikan ibadah sholat. Cahaya Pagi kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: opat.
1: Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2,343 meter atawa 7,687 kaki identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ke Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklap, jeung Kawah Manuk.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Ma, boleh gak aku beli es potong?
2: Iya, boleh. Ambil tuh uangnya di atas meja.
3: Bun, kenapa Dedek jajan sembarangan? Hati-hati loh, kita kan gak tahu kebersihan makanan itu.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Anak-anak sekarang susah diaturnya.
3: Pintar-pintar aja kita menyiasatinya. Mending bikin makanan sendiri di rumah. Kira-kira makanan yang dia suka apa, bikin semenarik mungkin.
2: Maunya sih begitu, tapi saya agak susah bagi waktu dengan kerjaan.
3: Iya, saya juga mengerti. Bunda sering beli makanan kemasan nggak?
2: Iya, kenapa gitu Bu?
3: Saya cuma ngingatin aja, takut Bunda lupa. Ada hal-hal yang harus diperhatikan.
2: Apa aja Bu? Takutnya saya kurang teliti.
3: Perhatikan dalam label kemasannya, bagaimana sertifikasi halalnya. Lihat juga info nilai gizinya. Tidak pakai pewarna dan tidak mengandung zat tambahan yang berbahaya. Serta yang terpenting Bun, lihat tanggal kedaluarsanya.
4: Bijak dalam memilih makanan. Sehat tubuhku, bahagia hidupku.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pembuatan peta telah dikenal manusia sejak sebelum Masehi. Peta peninggalan pertama terbuat dari tanah liat yang merupakan peninggalan bangsa Babilonia, Mesir, dan Cina. Awal timbulnya pembuatan peta ini karena kekhawatiran orang pada saat itu atas tanah mereka yang takut hilang terbawa banjir. Dengan kecerdikan orang-orang Mesir yang tinggal di lembah Sungai Nil, dibuatlah pemetaan atas tanah mereka dengan menggambar dan mengabadikannya. Semakin berkembangnya pembuatan peta oleh ahli kartografi, keakuratannya pun mampu menggambarkan seperti bentuk aslinya. Tahun 1450, ahli kartografi dari Jerman, Sebastian Münster, mampu menggambarkan benua Afrika seperti yang kita lihat pada peta-peta sekarang. Tahun 1570, Abraham Ortelius berhasil membuat atlas, disusul sejumlah peta hasil karya Schiessen pada abad 17. Dan di Indonesia, pembuatan peta baru dimulai pada abad ke-18 yang semuanya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Hai bro. Ih, kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada, paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting, niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an, sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di Kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngarana Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenak gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo.